93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Yap, seru-seruan kita masih berlanjut ya Responers di program Semangat Pagi Weekend ini, tentunya masih bareng Aul. Nah, sekarang kita udah sampai di jam kedua ataupun jam terakhir dalam program ini. Yang berarti ini kesempatan terakhir buat Responers yang mau bergabung ya, karena nanti gak ada tambahan jam. Jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena mungkin lagi baru bangun tidur ya, jadi lagi beres-beres duluan, belum sempat bergabung. Nah, ayo gabung bareng Aul sekarang Responers di jam kedua ini. Takutnya kelewatan ya. Jadi buat Responers yang mau request lagu nantinya atau mau kirim ucapan ulang tahun, boleh banget di kontak kita di 082155668003 atau WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya Responers. Nah Responers, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tentang pagi santai ya Responers. So nantikan pembahasannya, pembahasan lanjutannya. Dan karena pagi ini udah menunjukkan jam 7 lewat 5, nah mungkin Responers udah pada beraktivitas mungkin ini. Semangat ya Responers pagi ini, semoga aktivitasnya lancar dan weekendnya terasa lebih berarti Responers. Dan buat Responers yang mungkin lagi di perjalanan pagi ini, hati-hati Responers. Tetap safety, tetap hati-hati, pakai helm, patuhi aturan. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan dan Responers harus sampai selamat di tujuan. Dan untuk Responers yang mau memberikan info tentang cuaca pagi ini di jalanan, boleh juga nanti Responers bergabung bareng Aul ya. Pokoknya apapun itu, Aul terima Responers. Dan buat Responers yang berbagi salam pun juga boleh. Nah, kita akan lanjutkan ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita hari ini. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Bazzi featuring Camila Cabello, Beautiful. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Selamat pagi Responers. Nah Responers, ada satu hal yang menarik dari weekend. Hari biasa mungkin kita sibuk dengan jam, pekerjaan, sekolah, aktivitas, dan berbagai urusan. Tapi ketika weekend datang, rasanya kita punya sedikit lebih banyak waktu untuk memperhatikan hal-hal yang biasanya terlewat bagi kita. Misalnya suasana pagi di rumah. Ada suara orang rumah yang mulai beraktivitas, aroma serapan dari dapur. Harum ya Responers. Musik yang terdengar pelan atau anak kecil yang bangun dengan energi seolah baterainya gak pernah habis. Kelihatannya sederhana ya Responers, tapi justru dari hal-hal sederhana seperti itulah rasa dekat dalam keluarga bisa terbentuk. Gak harus selalu pergi jalan-jalan atau mengeluarkan banyak uang, apalagi ketika kebutuhan sehari-hari sekarang harus semakin pintar kita atur ya. Kadang duduk bersama di rumah sambil ngobrol ringan sudah cukup untuk membuat weekend terasa berbeda. Dan buat kita yang sedang berada di fase kehidupan yang semakin banyak tanggung jawabnya, momen seperti ini sebenarnya berharga karena waktu berjalan terus. Anak yang sekarang masih kecil akan bertumbuh, rumah yang hari ini terasa ramai suatu saat mungkin akan terasa berbeda. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati orang-orang yang sedang berjalan bersama kita. Maka motivasi pagi ini, jangan tunggu punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Manfaatkan waktu yang ada meskipun hanya sebentar. Weekend gak harus mewah Responers, pagi gak harus sempurna. Yang penting ada waktu untuk hadir, mendengarkan, tersenyum, dan menghargai kebersamaan. Karena seringkali kebahagiaan keluarga bukan dibangun dari momen besar ya, tapi dari banyak momen kecil yang dilakukan dengan tulus. Selamat menikmati pagi santainya Responers. Semoga hari ini membawa ketenangan, kehangatan, dan sedikit lebih banyak senyum untuk kita semua. Dan kita lanjutkan ke lagu-lagu yang siap menemani kita. Habis ini lagu dari Eclairs, Why Don't We. Langsung saja, check to the sound.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, responers, pernah nggak pagi-pagi buka medsos, lalu tiba-tiba merasa hidup orang lain kok kelihatannya lebih enak ya daripada kita? Ada yang weekend jalan-jalan, ada yang sarapan di tempat bagus, ada yang sudah punya pencapaian ini dan itu. Sementara kita mungkin masih duduk di rumah sambil mikirin kebutuhan minggu depan. Nah, pagi ini coba tutup sebentar media sosialnya. Karena yang kita lihat di layar biasanya cuma sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat senyumnya, tapi nggak tahu perjuangannya. Kita melihat pencapaiannya, tapi nggak tahu proses panjang di belakangnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, responers. Mungkin hari ini belum punya banyak hal untuk dipamerkan, tapi ada keluarga yang masih menemani, ada orang-orang yang peduli, ada pekerjaan yang bisa dijalani, dan ada kesempatan untuk memulai hari dengan lebih baik. Itu juga sesuatu yang layak disyukuri, responers. Jadi weekend ini nggak perlu sibuk menghitung siapa yang lebih dulu sampai. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang sedang membangun karir, ada yang sedang belajar mengatur keuangan, ada yang sedang berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, ada juga yang mungkin sedang mencari arah hidupnya. Semuanya punya cerita sendiri ya, responers. Jadi pagi ini jangan ukur perjalanan kita menggunakan garis finish milik orang lain. Nikmati proses sendiri. Kalau hari ini kemajuan cuma satu langkah, tetap berarti, responders. Kalau hari ini responders hanya mampu bertahan dan menjalani semuanya dengan baik, itu juga sebuah pencapaian. Weekend ini santai sedikit, tarik napas, lihat hidup kita sendiri. Gak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri yang terus bertumbuh sedikit demi sedikit. Selamat pagi responders, nikmati weekendnya karena hidup bukan cuma tentang mengejar, tapi juga tentang menikmati perjalanan. Dan habis ini kita lanjutkan dengan lagu dari Miley Cyrus, Angels Like You. Masuk saja

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Responers, gak terasa ya kita udah ngobrol cukup panjang tentang satu hal yang sebenarnya sederhana, yaitu pagi santai. Tapi dari pagi yang sederhana ini kita belajar satu hal, ternyata hidup gak harus selalu terburu-buru. Ada saatnya kita mengejar pekerjaan, mengejar kebutuhan, mengurus keluarga, memikirkan masa depan, bahkan memikirkan bagaimana caranya supaya pengeluaran tetap aman sampai akhir bulan ya. Nah, tapi di sela semua itu, jangan lupa memberikan sedikit ruang untuk diri kita sendiri, karena kita bukan mesin yang harus terus berjalan tanpa berhenti, responders. Kalau weekend ini ada kesempatan untuk duduk lebih lama bersama keluarga, lakukan. Kalau bisa menikmati sarapan tanpa terburu-buru, nikmati, responders. Kalau ada waktu untuk mendengarkan cerita orang rumah, dengarkan. Dan kalau pagi ini belum berjalan sesuai rencana, gak apa-apa ya. Karena hidup yang baik bukan berarti hidup tanpa masalah, responders. Hidup yang baik adalah ketika kita tetap bisa menemukan ketenangan di tengah berbagai hal yang harus diselesaikan. Jadi sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, coba tanamkan satu kalimat. Hari ini aku gak harus menyelesaikan semuanya, aku hanya perlu menjalani hari ini sebaik yang aku bisa. Dan semoga pagi santai ini bukan cuma membuat tubuh kita lebih rileks, tapi juga membuat hati sedikit lebih lega ya, responders. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Lady Gaga featuring Ariana Grande, Rain On Me. Selamat mendengarkan.

93 Kumanol FM, respon radio, radio keluarga Anda. Ya responers, tidak terasa keseruan kita pagi ini udah berada di penghujung program ya. Udah 2 jam aku menemani responers pagi ini dalam program Semangat Pagi Weekend. Dari jam 6 tadi sampai jam 8 sekarang. So, aku ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng aku ya. Dan buat responers yang gak sempat bergabung bareng aku karena mungkin padat banget aktivitasnya pagi ini, tenang aja responers. Responders bisa bergabung kembali di program Semangat Pagi Weekend di hari Sabtu dan hari Minggu depan. Seminggu lagi ya responders. Nah besok masih ada tapi programnya program Selamat Pagi ya responders. Dan karena berada di penghujung jam, aku minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. So, aku ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat weekend, dan tetap semangat responders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Halo, happy weekend responers. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat tentunya ya. Dan senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani aktivitas responers tentunya dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate ya seputar dunia olahraga. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita semua yaitu di program Bungku yang akan menyajikan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga dan tentunya juga ada mungkin dari cabang sepak bola, bulu tangkis, MotoGP dan juga bola basket ya. Yang bakal kita kupas tuntas selama 3 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 11 nanti tentunya. So buat responers yang ingin mendengarkan Dila di hari ini boleh banget ya langsung saja mendengarkan kita di radio di radionya masing-masing atau di streaming kita di www.responradio.com. So tentunya Dila sangat excited ya akan menemani responers di hari ini. Dan untuk itu sebelum kita membuka sebelum kita mendengarkan ya informasi-informasi yang akan Dila sampaikan hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Wallows yang berjudul Hide It Away. Untuk itu, check to the sound.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila Deep. Program Bungku ya, yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tentunya di pagi hari ini ya, Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik yang akan Dila sampaikan untuk respons di hari ini, yaitu datang dari pelatih AC Milan Ruben Amorim. Mengatakan pemain tim asuhan sedang mengalami perubahan secara total menuju gaya permainan yang diinginkan untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga tersebut, AC Milan harus mengakui keunggulan Chelsea dengan kalah 0-3. Meski demikian, Amorim menilai pertandingan pramusim tersebut memberikan banyak pelajaran berharga bagi timnya sebelum memasuki kompetisi resmi. Pelatih asal Portugal itu menyebutkan salah satu hal yang perlu segera diperbaiki adalah pertahanan, khususnya dalam menghadapi situasi bola mati atau set pieces. Menurut dia, tim tidak boleh kembali memberikan lawan kesempatan mencetak gol melalui situasi tersebut. Amorim juga menyoroti penguasaan bola. Ia ingin anak-anak asuhnya lebih dominan dan menjadi tim yang menguasai bola dalam berbagai besar waktu pertandingan. Amorim menjelaskan timnya telah bekerja keras selama 2 pekan terakhir dan dalam rangkaian tur pramusim. Oleh karena itu, hasil pertandingan melawan Chelsea akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat aspek-aspek yang sudah berjalan baik dan bagian yang masih harus diperbaiki. Meski kalah, mantan pelatih Manchester United itu memastikan Rossoneri akan siap menghadapi pertandingan pertama pada musim kompetisi Serie A mendatang. Tentunya ini adalah informasi pertama ya di jam pertama ini. So tentunya akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan dilaksampaikan. So untuk itu mungkin di pertandingan selanjutnya ya, semoga AC Milan kembali menampakkan jiwa sangernya ya. Dan untuk itu satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Penjaga Hati akan menemani kita di hari ini.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkur. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkuy dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Taylor Swift yang udah dilaputarkan ya untuk menemani responders di hari ini. Waduh, sesuai suasananya ya di bulan Agustus ini ya. Tentunya di hari ini masih akan ditemani bersama Dila. Tentunya dengan informasi-informasi terbaik seputar dunia olahraga dan tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara Korea dan juga Indonesia. So tentunya lagu Agustus tadi sudah dilaputarkan ya. Semoga responders terhibur ya dengan lagu yang sudah dilaputarkan tadi. Dan tentunya masih akan dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan disampaikan. Kali ini datang dari Manchester United, klub peringkat ketiga Liga Inggris 2025-2026. Manchester United atau MU mengumumkan rekap transfer sementara mereka pada bursa transfer musim panas 2026. Dikutip dari laman klub Jumat, sejauh ini ada 6 pemain yang menjadi rekrutan baru klub berjuluk Setan Merah itu, termasuk Yuri Tielemans dan Andri Santos. Sementara itu, ada 12 pemain yang hengkang baik dengan status pinjaman ke klub lain, pindah permanen maupun habis kontrak. Sebanyak 6 pemain anyar yang datang adalah pertama, yaitu ada Carl Darlow, kiper berpengalaman berumur 35 tahun yang sebelumnya memperkuat Leeds United. Yang kedua juga ada penjaga gawang tetapi kali ini baru berusia 19 tahun bernama Kit Margetson. Dia didatangkan dengan status bebas transfer dari Swansea City. Selanjutnya MU mendaratkan gelandang Belia Christian Ozoros 18 tahun dari klub Kolombia Fortaleza Chief. Keempat muncul nama Tilan Thompson, pemain sayap 18 tahun yang diangkut dari Tottenham Hotspur. Dua nama terakhir tentu saja Andre Santos dan Yuri Tielemans, dua gelandang yang masing-masing tiba dari Chelsea dan Aston Villa. Waduh. Adapun sosok populer yang meninggalkan MU adalah Rasmus Højlund pindah permanen ke Napoli, Casemiro habis kontrak pindah ke Inter Milan, Miami, Jadon Sancho habis kontrak dan Tili Malasika habis kontrak. Panjang gawang Andre Onana masih dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor. Sosok lain yang tidak lagi di MU adalah Sonny Alghoffri habis kontrak, James Bailey bebas transfer dan ke Stoke County, Tile Fredrikson pindah permanen ke Lausanne Sport dan Malachi Sarpi habis kontrak. Dan tentunya Manchester United memastikan masih tetap aktif di bursa transfer musim ini. Mereka harus memperkuat skuad lantaran akan bertarung di Liga Champions pada musim 2026-2027. Waduh, kayaknya pemain-pemain baru ya, masih umur-umur belasan yang banyak bergabung di MU kali ini. So tentunya kita doakan saja yang terbaik, semoga kedepannya dan musim selanjutnya MU menampakkan setan merahnya kembali ya responders. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah dilaputarkan, siapkan untuk menemani responders, satu lagu dari Backstreet Boys, Golden Ticket.

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
4: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
3: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
4: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya, bisa meledak loh.
3: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
4: Iya, cepat, kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
5: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

lebih baik tanpa cinta ya kalau jadinya kayak gini gitu. Dan tentunya masih di program Bungkuy yang menyajikan informasi-informasi serta lagu-lagu spesial ya kamu menemani responers di hari ini ya. So tentunya masih ada informasi satu lagi ya di jam pertama, yaitu datang dari Persib Bandung mendatangkan bek tengah asal Kroasia Daniel Lonchar untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi kompetisi musim 2026-2027.

Super Language AFC, Champions Language 2, ASEAN Club Championship, Shopee Cup, serta kompetisi lain domestik. Dengan demikian, kata Persib tidak hanya membutuhkan kualitas pemain utama tetapi juga kedalaman squad untuk menjaga kesiapan tim menghadapi tingginya intensitas pertandingan sepanjang musim. Lancar mengawali karir profesional bersama Enki Ojisek di Kroasia pada periode 2017 sampai 2023. Dalam 3 musim terakhir dia bermain di kasta tertinggi Liga Polandia bersama Pogan Czesin. Pada musim 2025-2026 loncat tercatat tampil dalam 28 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir ya di jam pertama. So akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan disampaikan untuk menemani Rasmanus di hari ini. So kita dengarkan dulu satu lagu dari Gea Indrawari, 1000 Kali, special request dari Bang Gilang untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

63,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Ya, setelah aku dari Banda Nerah sampai jadi debu, waduh. Dari ya cinta itu sangat besar ya. Semoga kita selalu bisa satu liang yang berdampingan dengan orang berdampingan liang ya dengan seseorang yang kita cintai nantinya. Amin. Tentunya masih bersama Dila di jam kedua dengan informasi-informasi terbaik lainnya di program Bungkuih kali ini. So tentunya masih banyak ya informasi-informasi seputar dunia olahraga. Tadi kita sudah bahas tentang bola. Apakah kita akan lompat nanti ya ke bulu tangkis? So tentunya buat listeners tetap stay tune bareng Dila karena akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan untuk listeners di hari ini. So untuk itu, sebelum kita membacakan informasi yang akan Dila siapkan ini, kita dengarkan satu lagu dari Katy Perry featuring Juicy J, Drag House.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, satu lagu dari Fun featuring Jenly Monai yang berjudul We Are Young ya. Special request dari Bang Rex, katanya ini lagu dari lagunya tuh keingat iklan-iklan mobil Chevrolet ya, katanya mobil Bumblebee ya di film Transformer yang si kuning itu, waduh. Katanya mahal ya Ica, katanya. Tapi ya udahlah ya, when ya. Semoga ada duit ya untuk belinya ya Bang Rex ya, walaupun cuman ya bisa lihat-lihat aja, tapi enggak apa-apa. Setidaknya pernah lihat dan mungkin bisa merasakan ya, amin rabbal alamin. Tentunya di siang hari ini, di pagi menjelang siang ini Dila akan membacakan informasi ya seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari Bulu Tangkis, pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia PPPBSI menunjuk Nova Widianto sebagai kepala pelatih ganda campuran pelatnas menggantikan Rioni Mainaki. Nova mengisi posisi yang ditinggalkan Rioni dengan setelah PBSI berpisah dengan mantan kepala pelatih ganda campuran tersebut dan asistennya Amon Sunario pada akhir Juli menyusul evaluasi terhadap program pembinaan sektor itu. Penunjukan tersebut menjadi periode kedua bagi Nova menangani ganda campuran pelatnas yang sebelumnya dipercaya menduduki posisi yang sama pada 2021. Nova kembali ke pelatnas PBSI setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala pelatih ganda campuran tim nasional Malaysia pada akhir Juli. Selama menangani Malaysia, Nova turut mengembangkan sejumlah pasangan hingga mampu bersaing di papan atas dunia. Pencapaian terbesarnya adalah mengantarkan Chen Tang Ji dan Toh E Wei menjadi pasangan ganda campuran Malaysia pertama yang menjuarai kejuaraan dunia BWF 2025. So, tentunya ini adalah informasi pertama ya di jam kedua ini. Semoga bergantinya pelatih baru PBS ganda campuran ya, semoga memperkuat stamina kembali ya. Dan tentunya di siang hari di pagi hari ini masih dengan Dila, dan ini adalah ada requestan ya dari Abang Rex. Kita bacakan dulu. Pagi-pagi nih Abang Bang Rex, Bang Simatupang. Hai Kak Didil, hai Bang Simatupang. Gimana kabarnya di day 9 Agustus? Alhamdulillah ya, sehat dan semangat terus tentunya ya. Sisa 4 bulan aja ya. Iya ini aduh. Aku di 2025 kemarin 2026 lebih baik. Ternyata gini-gini aja ya, tapi enggak apa-apa ya. Bertahap dan berproses ya. Kak, cerita dikit. Udah di fase makan terenak, ternyata di aku bukan dikasih gratis sama orang, tapi ketika aku bisa beli sendiri tanpa pakai uang dan pakai uang sendiri. Kesannya kalau makan makanan dari orang yang kayak minta-minta nih yang aku alami di rumah. Sering kali ribut pasal makanan yang bikin aku, ya Allah, nih orang ikhlas gak sih kasih makanan? Enggak dimakan dikira enggak tahu terima kasih, udah dimakan diungkit-ungkit. Menurut Kak Dil gimana ya? Ya udah ya, kita sebagai makhluk sosial ya Bang Simatupang ya, kita kan hidup berdampingan. Kalau Bang Simatupang enggak nyaman rasanya ya di seperti itu kan, dibanding-bandingkan gitu, kena umpatan. Ya udah, kita beli makanan pakai jerih payah kita sendiri. Kalau mungkin disuruh makan, makan. Kalau enggak ya udah, makan aja di luar ya. Bang Simatupang ya. Lagunya Magic dari Lila. Salam-salam dulu buat Kak Didil yang siaran. Sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio, dan tak lupa responers dimanapun berada. Semangat siarannya. Iya, Bang. Terima kasih ya. Dan tadi juga ada special request dari Abang Bizar. Ada kah Bang Bizar di dalam ya? Sepertinya masih ada. Katanya mau dengerin satu lagu dari Zigaz yang berjudul Sahabat Jadi Cinta. Waduh. Ini impian-impiannya para judge friend ini ya. Dan juga ada special request juga nih dari Kak Purnama. Kak Purnama masih di dalam kah? Kak Purnama tadi mau dengerin satu lagu dari Cegil yang berjudul dari Nagia yang Nabila Takia yang berjudul Cegil. Oke, so untuk itu Lila Magic special request dari Bang Simatupang.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, mungkin Anda bertanya, dapatkah kita mengubah sikap seseorang? Jawabannya, tidak. Tetapi yang jelas, kita dapat mengubah sikap kita sendiri. Melalui pengembangan diri, sikap dapat diubah. Kalau kita mengetahui betapa pentingnya sikap dalam mencapai keberhasilan, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan mengadakan perubahan di dalam diri kita sendiri. Perubahan ini tidak dapat dilakukan orang lain, kecuali kita sendiri. Sama seperti belajar olahraga, pelatih hanya memberikan cara atau instruksi yang benar. Demikian juga dengan sikap. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, maka tidak akan ada kemajuan dalam keahlian kita. Karena perubahan itu harus dilakukan melalui kemauan di dalam diri kita. Ralph Waldo Emerson berkata, apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan merupakan persoalan kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ubahlah diri Anda sedemikian sehingga memiliki sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

ya, satu lagu dari Dear Virgin, Cinta Terlarang ya, yang sudah Dila putarkan untuk menemani responers di hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi dan lagu-lagu spesial kita ya di siang hari ini. Udah siang ya, mungkin responers belum, gak pagi lagi ya. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama kita beberapa requestan-requestan mungkin ya yang sudah masuk ya. Nanti ditunggu lagunya ya, nanti kita bacakan. Dan untuk itu kita baca dulu informasi yang sudah Dila siapkan, yaitu datang dari legenda bulu tangkis Indonesia Rikard Mainaki, mengatakan bibit atlet bulu tangkis di wilayah timur Indonesia itu cukup banyak, hanya saja masih minim turnamen. Rikard Mainaki mengungkapkan bahwa potensi atlet bulu tangkis di wilayah Indonesia Timur sebenarnya sangat melimpah, namun perkembangannya seringkali terhambat karena minimnya jumlah turnamen dan kompetisi bergensi di daerah tersebut. Ia mengakui bahwa selama satu dekade terakhir proses penjaringan bibit dari kawasan timur memang sempat vakum, padahal talenta-talenta unggul terbesar luas di berbagai pelosok. Rikard menekankan bahwa permasalahan utama yang dihadapi para atlet muda di daerah adalah kurangnya wadah kompetisi. Menurutnya, frekuensi turnamen yang tinggi sangat krusial untuk membangun wawasan taktis dan berpengalaman bertanding yang matang bagi seseorang pebulu tangkis. Tanpa jam terbang yang cukup melalui kompetisi reguler, sulit bagi atlet daerah untuk mengasah kemampuan mereka setara dengan rekan-rekan sejawat di pusat pembinaan. Dan tentunya ini adalah informasi kedua ya di jam kedua ini. So tadi juga ada special request dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya. Selamat pagi Nak Dila, selamat pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Never Know dari Kelly Clarkson. Salam-salamnya untuk semua kursi respon dan semua responder istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih. Sama-sama bundaku, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Kris nih, yang mau dengarkan satu lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Special requestan buat si cantik manis yang lagi di sampingnya Bang Kris. Oke, semoga langgeng ya buat Bang Kris dan istrinya juga. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Rex, mau tambah lagu dari BTS featuring Hasley, Boy With Love. Oke, untuk itu satu lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Never Know, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari BTS ya, yang berjudul Boy With Love, special request dari Bang Rex yang sudah kita putarkan di hari ini. So tentunya kali ini masih ada informasi terakhir di jam kedua ini, yaitu datang dari sebanyak 8 dari 11 wakil Indonesia berstatus unggulan pada kejuaraan dunia WBWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India 17-23 Agustus. Dikutip dari

menepati unggulan ke-9, sedangkan Raymond Indra dan Nicholas Jacquin menjadi unggulan ke-12. Dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie menepati unggulan ketiga di bawah Si Yuki asal China dan Kulafut Fitir Dance dari Thailand. Alvi Farhan menjadi unggulan putra ke-Indonesia. Lainnya yang masuk daftar unggulan, pebulu tangkis 21 tahun tersebut berada di unggulan ke-11. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia dengan berstatus unggulan dengan menepati posisi ke-6. Putri membawa modal medali perunggu dari kejuaraan dunia 2026 di Paris. Saat itu langkahnya terhenti pada semifinal setelah kalah dari Akane Yamaguchi asal Jepang melalui pertandingan 3 game 17-21, 21-14, 16-21. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir di jam kedua ini. So akan ada informasi-informasi terbaik lainnya di jam ketiga. Buat Transporters, jangan kemana-mana dulu. Kita tutup dengan satu lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh.

satu lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa ya, spesial lagu pembuka kita di jam ketiga ini. So, tentunya masih bersama Dela dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya di jam ketiga ini atau jam terakhir ini ya, yang akan Dela sampaikan buat responders ya. So tentunya buat responders yang ingin mendengarkan Dela, boleh banget ya gabung aja langsung di www.responradio.com atau di live-nya Mas di TikTok juga. Dela juga lagi live dan juga di radionya masing-masing ya responders. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Ryan yang mau mendengarkan satu lagu dari Bara Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu. Dan juga ada Bang Kocapua tadi mau mendengarkan satu lagu dari Baby Monster, Sugar Honey Iced Tea. Oke, dan juga ada Abang Fendi ya yang mau mendengarkan satu lagu dari Andra and the Big Bone, Sempurna. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, special request Ryan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

the backbone. Waduh. Kalau dengerin lagu Sempurna, apalagi intronya tuh kayak rasanya hidup ini rasanya sempurna ya. Tapi ya itulah, kadang banyak ya hidup itu ada rumpang-rumpangnya, gak semuanya harus sempurna. Tapi kalau udah dengerin lagu Sempurna, waduh, merasa hidup tuh udah ya selaiknya aja, ini udah sempurna rasanya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi dan lagu-lagu spesial yang akan menemani Responders di hari ini. Kali ini masih ada ya informasi seputar dunia olahraga yang belum Dila sampaikan nih buat Responders. Kali ini datang dari momentum positif pembalap Indonesia Mario Suryo Aji terhenti setelah terlibat tabrakan dengan Zonta van de Gerbrek pada kualifikasi kedua MotoGP Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Inggris pada Sabtu. Insiden yang melibatkan kedua pembalap tersebut membuat Mario dan Van den Gerbrek terjatuh hingga sesi dihentikan sementara dengan kibaran bendera merah. Mario tidak mencatatkan waktu sah setelah hanya menyelesaikan 2 lap pada kuarter kualifikasi kedua sehingga menepati posisi ke-18 dalam hasil kualifikasi. Hasil itu cukup disayangkan mengingat pembalap Idemitsu Honda tim Asia tersebut sebelumnya menunjukkan kecepatan kompetitif sejak sesi latihan atau praktis pada Jumat. Mario menepati posisi ke-8 pada praktis setelah mencatatkan waktu 2 menit 0,259 detik dan atau terpaut 0,775 detik dari Dani Holgado yang menjadi pembalap tercepat. Posisi tersebut membuat pembalap asal Magetan Jawa Timur itu berhak langsung mengikuti kualifikasi 2 tanpa harus melalui kualifikasi 1. Penampilan itu juga menunjukkan peningkatan Mario sebelumnya berada di posisi ke-18 pada latihan bersama bebas pertama. Namun upaya Mario untuk mengubah kecepatan tersebut menjadi posisi start yang lebih baik terhenti akibat insiden pada kualifikasi kedua. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam terakhir ini adalah informasi pertama ya di jam terakhir ini. So tentunya buat Responders yang masih ingin mendengarkan Dila, masih boleh ya di streaming maupun di radio kita di www.respondradio.com atau boleh juga cek di TikTok kita di Respond Radio 93.0 official. So tadi sudah bergabung bersama kita ya ada Bang Farhan yang mau mendengarkan satu lagu dari Zed Marin featuring Morris Gray yang berjudul The Middle, dan juga ada Koko yang mau mendengarkan dua lagu ya dari Blackpink and Tulus, satu Kill This Love dan Teh Hijau. Oke, ditunggu lagunya Coco dan Bang Farhan nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Zed featuring Marin Morris yang berjudul The Middle.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkue yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tadi sudah kita dengarkan ya satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Kata lo kata Koko, teh kotak katanya, ada-ada aja sih Koko ini. Hahaha, lucu kali Koko. Oke, dan tentunya masih di program Bungku ya dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini datang dari dunia balap, ya masih dunia balap, pembalap Aprilia Georgie Martin, juara speed MotoGP Inggris 2026, telah melesat sejak start untuk memimpin seluruh 10 putaran sirkuit Silverton pada Sabtu 8 Agustus waktu Indonesia Barat. Martin mengawali balapan dengan sempurna untuk mempertahankan posisi terdepan. Ia mendapat tekanan dari AI Ogura dan Fabio Di Carnantonio. Sementara itu Marc Marquez naik ke posisi keempat setelah menyalip Marco Bezzecchi pada akhir lap pertama. Pada lap ketiga, Martin melepaskan diri dari para rivalnya dan menjaga jarak sekitar 0,5 detik atas Ogura. Di belakangnya, Marc kesulitan mengikuti Ogura dan Di Giannantonio hingga tertinggal 0,5 detik. Situasi semakin sulit bagi Marc pada lap kelima. Bezzecchi memanfaatkan akselerasi kuat setelah tikungan untuk menyalip juara dunia tersebut. Tak berapa lama, Alex Marquez juga melewati Marc. Posisi Marc terus merosot pada dua lap terakhir. Pedro Acosta kemudian mengambil alih posisi ketika balapan menyisakan dua putaran. Setelah itu, Joan Mir turut menyalip Marc. Di bagian depan, Alex Marquez tampil impresif. Ia berhasil melewati Giannantonio untuk merebut posisi keempat. Pada balapan terakhir, Marc kembali kehilangan posisi setelah disalip Franco Morbidelli sehingga turun ke urutan ke-9. Tentunya ini adalah informasi kedua ya di jam ketiga ini, di jam terakhir ini. So tentunya masih dengan bersama Dila. Dan kali ini kita dengarkan satu lagu dari Randy Panggalila yang berjudul Lewat Semesta, dan juga ada special request dari Bang Penyihir Tampan mau mendengarkan satu lagu dari CZA yang berjudul Kill Bill. Oke, ditunggu lagunya. So, satu lagu dari Randy Panggalila, Lewat Semesta, special request dari Abang Sanjaya.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya, di program Bungkuy, dan masih dengan informasi ya, masih dengan satu informasi lagi, yaitu datang dari tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari ASEAN BMX Racing Championships 2026 di arena BMX nilai negeri 9 Malaysia pada 6-8 Agustus 2026. Jasmine Azahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balqis Humaira memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang ASEAN tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23 mengalahkan Yosin Liu dari China dan Ayun Park dari Korea Selatan. Balqis Humaira finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior, sedangkan medali emas dimenangkan oleh atlet Korea Selatan Yusi Kim dan Cheng Jia yang meraih perak. Sejumlah pembalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Ada Amelva Nursifa menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasha Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8. Dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya, Dila akan menemani responders di hari ini. So untuk itu, sebelum kita see you bye-bye, dengarkan dulu satu lagu dari Ariel Noah, Massimo Mata Itsuka, special request dari Bang Farhan.

Percayalah dari Afgan featuring Raisa. Dan tentunya percayalah, kita sudah berada di menit ke-57 ya di program Bungkui kali ini. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak ya buat responders yang sudah gabung, sudah request juga bersama Dila di siang hari ini. Tentunya program Bungkui ya akan kembali hadir lagi di hari Sabtu minggu depan, tentunya dengan informasi-informasi terbaik spesial olahraga tentunya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang udah bergabung, sudah mendengarkan Dila atau yang request-request tadi juga. Dan tentunya tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders dari siang sampai waktu istirahat tengah malamnya nanti. Untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak. See you the next time and dadah, bye-bye. Happy weekend.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasab, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program

0: Rumah impian anak, asik nih.
1: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan kita hari ini di Rumah Impian Anak.
2: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

0: luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Wow, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio. Nah, tempat di mana kita bisa belajar, bisa berimajinasi, dan juga menemukan banyak cerita yang seru, yang penuh makna. Kakak mau bertanya sama adik-adik. Pernah gak kalian merasa takut atau sendirian saat menghadapi hal-hal yang sulit? Oke, atau mungkin pernah bingung gimana ya caranya supaya hati kita tuh bisa selalu merasa tenang dan bahagia setiap hari? Nah, adik-adik, ternyata di sebuah hutan yang hijau dan indah ada seekor kelinci kecil yang bernama Milo, oke? Lalu dia punya pertanyaan yang sama ternyata ya. Kira-kira rahasia apa yang akan dibocorkan oleh Opa Raka, si kura-kura yang bijak sana? Nah, kepada Milo dia bertanya, si Milo ini bertanya kepada siapa? Opa Raka. Dan bagaimana rahasia itu bisa menyelamatkan seluruh isi hutan saat bencana datang? Oke, jadi kita dengarkan bersama-sama cerita yang berjudul Kita Tidak Berjalan Sendiri. Betul sekali. Jadi kita siapkan hati kita. Di sebuah hutan yang rimbun dan asri, jadi mengalir sungai yang indah dan juga damai ya. Di sekitar sungai itu tinggallah seekor kura-kura yang sudah tua. Namanya siapa tadi?
2: Opa Raka.
0: Pintar. Jadi ia dikenal sebagai salah satu sosok yang paling bijaksana di hutan. Nah, tidak jauh dari sana tinggal Milo, seekor
2: kelinci.
0: Ya, yang selalu ingin tahu. Terus dia senang banget menjelajahi hutan dan suka bermain dengan teman-teman.
2: Ya.
0: Ya, jadi suatu hari Milo bertemu dengan Opa Raka di tepi sungai. Terus ada satu hal yang membuat Milo akhirnya penasaran tentang kedamaian yang selalu dipancarkan oleh Opa Raka. Opa Raka, bagaimana ya caranya agar hati kita ini selalu merasa tenang dan dekat dengan kebaikan? Ini tanya Milo dengan penuh semangat. Milo, kebaikan dan kedamaian itu selalu ada di sekitar kita. Ya, kita hanya perlu belajar menyadarinya dalam setiap langkah. Jawab Opa Raka tersenyum hangat. Jadi Milo mengangguk-ngangguk meski belum mengerti sepenuhnya. Ya, ia pun melanjutkan perjalanannya untuk bermain. Namun adik-adik, kali ini ia mencoba membawa pesan Opa Raka di dalam hati. Di dalam hatinya. Masih ingat pesan Opa Raka apa? Kebaikan itu selalu ada di sekitar kita. Betul. Jadi saat sedang berjalan ya, Milo melihat seekor anak tupai yang kesulitan mengambil kacang di dahan yang tinggi. Nah, tanpa ragu-ragu Milo akhirnya melompat dan membantunya. Lalu kata tupai dengan gembira, terima kasih Milo. Kalau teman-teman kalian bantuin kalian, kalian senang gak?
2: Senang.
0: Nah, kalau udah dibantuin bilang apa sama temannya?
2: Terima kasih.
0: Oke. Milo akhirnya tersenyum ya dan berbisik dalam hati, ternyata menghadirkan kebaikan itu terasa sangat menyenangkan. Betul sekali. Jadi saat matahari mulai tenggelam, Milo akhirnya duduk di bawah pohon rindang dan merenungkan harinya. Ia teringat pesan Opa Raka.

0: Jadi sepanjang hari Milo telah menghargai setiap momen ya, saat dia bangun tidur, terus menikmati makanan, terus bermain, hingga dia membantu teman. Jadi hatinya pun merasa hangat, penuh dengan kedamaian dan juga sukacita. Keesokan harinya Milo bangun dengan rasa penuh penghargaan. Jadi dia mengatakan kepada dunia, ya kan? Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Nah, bisiknya sambil menghirup udara yang segar. Nah, saat sarapan ia tersenyum, dia juga mengatakan ya, terima kasih untuk makanan yang lezat ini. Saat bertemu nih dengan Opa Raka, Milo berkata dengan riang, "Opa, Opa," kata si Milo nih, "sekarang aku mengerti. Kita bisa merasakan kedamaian kapan saja jika kita selalu bersyukur dan menyebarkan kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan. Benar sekali Milo, ya. Kebaikan dan kedamaian hidup bukan hanya dirasakan saat kita diam berdoa dan bermeditasi, tapi hadir di setiap titik kehidupan kita. Nah, saat kita bersyukur, peduli pada sesama dan juga menjaga alam, kita sedang menyatu dengan kedamaian itu sepanjang hari," kata Opa Raka dengan bangga kepada si Milo. Beberapa waktu kemudian, ujian akhirnya datang. Hutan dilanda musim panjang banget musimnya ya, lama. Jadi persediaan air dan makanan mulai menipis, membuat warga hutan cemas. Nah, Milo akhirnya teringat pesan Opa Raka ya. Dia bilang, "Kita harus tetap tenang, saling menguatkan dan juga percaya bahwa selalu ada harapan." Nah, ajak Milo kepada siapa nih? Kepada teman-temannya. Jadi, warga hutan pun berkumpul, menyatukan niat dan saling menguatkan satu sama lain dengan tulus. Kini mereka bekerja sama menghemat air ya, dan menjaga tumbuhan yang tersisa. Tak lama kemudian akhirnya awan mendung datang dan hujan deras pun terus membasahi bumi. Terus sungai kembali mengalir dan hutan kembali hijau. Nah, semua penghuni hutan bersorak gembira dan bersyukur atas kebaikan alam yang mereka terima. Jadi peristiwa ini makin menyadarkan Milo dan seluruh warga hutan dalam keadaan sulit maupun senang, mereka tidak pernah benar-benar sendiri.
1: Ya,
0: selama mereka mau bersyukur, menjaga harapan dan saling membantu, kedamaian akan selalu ada bersama mereka, bersama kita ya, bagi kita yang mau bersyukur. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang bisa kita pelajari, jadi yang pertama pentingnya memiliki rasa bersyukur. Nah, jadi melalui kebiasaan Milo yang mengucapkan terima kasih ketika bangun pagi ya, bersyukur dengan nafas yang baru, udara yang segar ya, makanan yang lezat. Kalau disediakan makanan mama di rumah, bilang makasih gak sama mama? Nanti kalau udah dimasakin, bilang makasih, "Mama, makasih ya, makanannya enak." Dan kita juga belajar untuk selalu menghargai hal-hal yang kecil setiap hari ya. Jadi gak cuma menghargai hal-hal yang besar. Nah, waktu juga perlu kita hargai. Nah, yang kedua, menghadirkan kebaikan dalam setiap tindakan. Nah, jadi kita belajar ternyata bersyukur ya dan berbuat baik tidak hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu ya. Jadi harus berbuat baik, bersyukur setiap saat. Selanjutnya, tidak pernah sendirian menghadapi masalah. Kita belajar untuk terus percaya bahwa selalu ada harapan, kekuatan besar dan juga orang-orang di sekitar kita yang menemani kita. Jadi kita gak usah khawatir karena ada bapak mama, ada keluarga, saudara-saudara. Jika misalnya ada musim kemarau, musim hujan ya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kondisikan. Selanjutnya, kekuatan gotong royong dan saling membantu. Jadi ketika kita misalnya

0: Misalnya ada bencana kemarau ya, atau musim hujan kemarin, teman kita ada rumahnya yang kebanjiran, kita bisa bantu memberikan kebaikan ya, dan bekerja sama. Nah, ini mengajarkan kita pentingnya rasa peduli. Jadi nggak cuman mementingkan diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Terus memiliki rasa empati juga dan kerjasama saat menghadapi masa-masa sulit. Nah, yang terakhir dari cerita ini kita belajar apa? Mengembangkan kesadaran diri. Jadi lewat pesan opahnya si Milo, Opa Raka namanya ya, kita diajak untuk lebih peka dan sadar akan keindahan serta kedamaian di sekitar kita. Jadi dengan kita menikmati setiap momen, saat kita bermain, saat kita makan, saat kita kumpul sama papa mama, saat kita belajar, maka hati kita terasa lebih tenang dan bahagia. Oke, sekian cerita kita hari ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat siang Responer, senang sekali kali ini bersama Marin bisa kembali menyapa dan menemani Responers di siang hari ini. Tentunya dalam program Respon 40 Music selama 3 jam ke depan. Edisi Special Weekend tentunya di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Kita akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu pop dari Indonesia, Inggris dan juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya juga akan diselingi dengan topik-topik menarik nih, yang mulai dari informasi seputar perilisan album atau lagu yang terbaru, juga akan ada pembahasan berupa sinopsis film serta informasi-informasi showbiz yang sudah kita siapkan dan akan menemani weekendnya Responers. Jadi di siang hari ini Marin juga mau ngajak semua Responers untuk bergabung, berbagi requestan lagu, berbagi salam-salam tentunya. Bisa langsung di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622930. Dan juga Responers bisa join dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram atau juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responers, jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini ya, bisa langsung dari aplikasi radio atau juga aplikasi radio. Jadi buat kamu yang gak punya radio atau di luar jangkauan dari frekuensi kita, dan juga Responers bisa dengerin kita dari streaming, tepatnya di website www.responradio.com. Untuk itu, di siang hari ini seperti yang udah Marin sampaikan, kita bakal menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Kali ini kita dengerin dulu satu lagu dari Ariana Grande berjudul Twilight Zone.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pelatihan kepemimpinan mengajarkan agar kita menanamkan sikap I can atau saya bisa dan I will, saya mau. Memang mengubah sebuah paradigma tidak mudah. Tapi jika kita selalu memiliki sikap positif dan mau diajar, maka tentu kita tidak jauh dari sukses. Ada sebuah kisah tentang seekor katak yang sebenarnya dapat melompat setinggi 3 meter. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gentong yang diberi kaca di atasnya. Tiap kali ia melompat, ia gagal karena membentur kaca tersebut. Ia selalu berusaha dan sering mengalami luka-luka. Suatu ketika, kaca penutup itu dibuka oleh pemiliknya. Namun, katak itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari gentong itu. Karena sang katak berpikir, ia tidak mungkin keluar dari gentong itu, walaupun ia mampu. Itulah sikap orang yang tidak sadar bahwa ia mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempergunakannya, dan mempunyai sikap, saya tidak mampu. Jika Anda terus berusaha dengan gigih dan pantang menyerah, pasti sukses akan Anda raih juga.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya lagu dari Nino yang berjudul lagu Baper tadi sudah membawa kita untuk masuk ke topik pertama kita nih, dari info seputar perilisan album ataupun musik, dimana datang dari Dian Toro yang rilis EP Dian, sentuhan pop koplo dan humor Betawi ala Benyamin Sop. Gitaris dan komposer yang dikenal luas sebagai pilar band Ranaku resmi menapaki babak baru dalam karir musiknya. Melalui label Sintesa Pro, ia merilis EP perdana bertajuk Dian yang mulai tersedia di seluruh platform streaming digital pada 21 Juni 2026. Mini album ini menjadi manifestasi matang dari perjalanan solo Dian Toro dengan memadukan aransemen pop koplo modern dan lirik segar bergaya Betawi. Dian Toro membawa kembali semangat humor serta kecerdasan sosial yang dahulu dipopulerkan oleh sang legenda yaitu almarhum Benyamin Sop. Dan baginya, musik adalah medium untuk menyampaikan realitas kehidupan melalui tawa. EP Dian merangkum 3 kisah cinta yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat urban. Ketiganya dibungkus dalam irama yang energik tapi tetap eksibel sehingga mudah dinikmati oleh pendengar luas sambil sesekali memancing senyum karena liriknya yang jenaka. Lagu unggulannya berjudul Kokom terinspirasi dari kisah nyata seorang pekerja program makan bergizi gratis atau MBG yang kerap diganggu oleh kecurigaan tunangannya. Dan sedikit belajar tentang lahir dari dan besar di Jakarta, Dian Toro tidak bisa melepaskan identitas Betawi dari karya-karyanya. Sebelum merilis EP ini, ia telah konsisten merilis sejumlah single seperti Bulan Puasa, Minta Izin, Ambeien, dan Buaya Bego. Itu dia topik pertama kita di siang hari ini ya, datang dari penyanyi sekaligus gitaris dan komposer Dian Toro ya. Yang aduh, kayaknya kita bakal dapat lagi nuansa-nuansa old, apalagi karya-karya kayak bentuk dari Benyamin ya. Tentunya kita dukung terus karya-karya musik dari para penyanyi yang terus berkreativitas ya di hingga saat ini. So dari WhatsApp kita juga sudah bergabung ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua, yang mau diputarkan lagu dari Taylor Swift yang berjudul Love Story. Ada salam-salam dari Bunda Dua Putri, tentunya salam-salam untuk seluruh krusial respon dan semua responers istimewa untuk Nak Marin. Makasih. Sama-sama Bunda. Ditunggu nanti lagunya ya Bunda. Oh ya, Marin belum jawab. Selamat siang juga Bunda. Terima kasih untuk semangat dan salam-salamnya. Ditunggu lagunya akan Marin putarkan langsung setelah backsound yang satu ini. Dan responers yang mau gabung juga jangan lupa ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Taylor Swift berjudul Love Story. Special request Bunda Dua Putri.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Batas Senja berjudul Kita Usahakan Lagi. Dan membawa kita ke topik kedua kita di siang hari ini. Semasih seputar dengan perilisan album ataupun juga lagu terbaru. Kali ini datang dari penyanyi Novan Kurniawan yang rilis single Cinta Setengah Mati tandai babak baru bermusik. Solois pop asal Indonesia Novan Kurniawan resmi menandai kembalinya ke industri musik dengan merilis single terbaru bertajuk Cinta Setengah Mati. Karya yang diluncurkan di bawah naungan label Sintesa Pro ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital mulai 19 Juni 2026. Lagu ini menjadi rilisan ketiga dan menjadi tonggak penting bagi dimulainya babak baru dalam perjalanan karir bermusiknya. Dalam proses produksinya, Novan berkolaborasi dengan ADIR yang bertindak sebagai penulis lagu sekaligus produser. Dan proses rekaman dilakukan di Fable Music dengan sentuhan akhir mixing dan mastering oleh Dery Wijaksana. Cinta Setengah Mati mengangkat tema universal tentang kekaguman yang luar biasa terhadap seseorang. Novan mencoba menerjemahkan perasaan jatuh cinta yang sangat dalam kepada sosok yang dikagumi banyak orang ke dalam aransemen pop modern yang hangat. Ia juga menambahkan bahwa frasa setengah mati mencintaimu merupakan inti dari lagu ini. Menurutnya, ungkapan tersebut menggambarkan intensitas perasaan yang melampaui batas, di mana cinta terasa begitu dalam hingga memberikan sensasi menyiksa sekaligus membahagiakan secara bersamaan. Perjalanan musik Novan bermula dari tanah kelahirannya Bandar Lampung. Ia mengasah kemampuan vokalnya melalui panggung-panggung kafe dan acara musik lokal sebelum akhirnya menembus kompetisi menyanyi tingkat regional. Dan kini dengan kualitas produksi yang lebih matang, Novan siap menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi promosi untuk single terbaru ini tidak hanya menyasar pendengar Indonesia, tapi juga merambah ke Malaysia dan juga Singapura melalui kampanye digital yang masif termasuk video lirik dan konten video pendek di media sosial. Itu dia topik kedua kita di siang hari ini, tepatnya di jam pertama ya responders. Kita masih akan bergabung dengan topik-topik menarik lainnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk satu lagu datang dari Sierra Mills yang berjudul Heart and Bones.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu karena tabungan Simpeda Bank Nagari kamu karena bank untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

Andini usai. Tapi kita belum usai ya di siang hari ini, karena kemarin masih punya topik ketiga kita nih yang bakal kita bahas, masih seputar dari dunia musik, dimana dalam rangka menyambut Hari HUT RI yang ke-81, Audrey Ju dan Sarah Widodo yang rilis cover Simfoni Raya Indonesia. Menyambut hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, dua talenta cilik berbakat, Audrey Ju dan Sarah Widodo, memberikan persembahan spesial bagi tanah air, di mana keduanya resmi merilis single debut berupa cover lagu legendaris Simfoni Indonesia. Karya masterpiece ciptaan Guru Soekarno Putri ini sebelumnya telah dipopulerkan oleh deretan penyanyi papan atas seperti Sherina Munaf, Raisa, hingga Lea Simanjuntak. Di tangan Audrey dan Sarah, lagu yang menggambarkan persatuan, keselarasan alam, serta kedamaian ini dibawakan dengan nuansa yang lebih hangat dan menyentuh hati melalui perpaduan vokal dan dentuman piano. Dalam proyek debut ini, Sarah Widodo menggiring lagu dengan alunan piano yang lembut, sementara Audrey Ju mengisi lini vokal dengan karakter suara yang lugu namun penuh penghayatan. Video musik yang menyertai single ini mengusung konsep naratif yang emosional, di mana mengisahkan kerinduan dua sahabat yang terpisah jarak antar benua. Diceritakan setelah sekian lama berpisah, keduanya akhirnya bersatu kembali untuk mengobati rindu melalui budaya khas Indonesia. Puncaknya mereka mengumandangkan rasa cinta terhadap negeri di atas pentas megah, sebuah simbol harapan untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Audrey Ju saat ini tengah menetap di Melbourne dan aktif mengasah kemampuannya di berbagai institusi seni ternama seperti Melbourne Academy of the Art dan Loreto Modelvei Torak. Sementara itu, Sarah Widodo yang kini tinggal di Semarang dikenal sebagai yang seimbang dalam menjaga prestasi akademik dan hobi artistiknya. Selain musik, Sarah juga sangat menggemari literatur dan olahraga aktif seperti golf. Melalui rilisan Simfoni Raya Indonesia, Audrey dan Sarah membuktikan bahwa jarak geografis bukan penghalang untuk tetap mencintai dan berkarya bagi Indonesia. Dan single ini diharapkan menjadi langkah awal yang gemilang bagi karir musik mereka di masa depan. Itu dia topik ketiga kita di siang hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan seperti lagu Tiara tadi yang betul-betul usai ya Responers, kayaknya kita akan dengerin dulu satu lagu requestan dari Responers kita yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Kak Ca yang request lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto berjudul Sumpah Mati.

satu lagu dari Selena Grace tadi yang menjadi lagu penutup kita di siang hari ini, tentunya untuk jam yang pertama ya Responders. Karena gak kerasa kita udah di menit 56, kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama di program Respon 40 Music di siang hari ini. Dan kita akan kembali lagi nanti tepat

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

kembali lagi tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di jam kedua masih dengan program Respon 40 Music dan tentunya bersama Merin. Di jam kedua ini bersama dengan jam pertama ya Responers, kita bakal bahas beberapa topik-topik menarik tentunya seputar dunia entertain, showbiz dan juga ada film yang nanti bakal kita spill nih terkait sinopsis-sinopsis film yang bisa menjadi rekomendasi tontonan Responers mungkin selama weekend hari ini atau juga besok sambil menyelingi dia padatnya aktivitas pekerjaannya ya. Dan juga di siang hari ini juga akan ditemani juga dengan berbagai lagu-lagu populer, lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 dan tentunya bisa pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Jadi untuk itu langsung aja bergabung bersama Merin di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan Responers bisa gabung juga dari berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa buat dengerin siaran hari ini dari streaming, tepatnya di www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jati. Dan di siang hari ini ya sudah ada yang bergabung nih dari kontak dan lagi pantauin juga dari streaming katanya nih. Ada Masima Tupang yang request dan juga berbagi cerita. Selamat siang my favorite. My favorite gak tuh? Selamat siang juga Responers favorite. Hai Kak Merin, gimana day 19 Agustus ada cerita apa? Sejauh ini so far ya masih bagus dan masih biasa aja ya. Kalau ceritanya kayaknya ya cerita seperti biasa. Kayak ya menjalankan rutinitas seperti yang hari-hari sebelumnya. Ternyata benar ya Kak, fase terberat bukan saat ditinggal seseorang, tapi ketika makan sambil tahan nangis Kak. Gak enak banget rasanya sampai akhirnya kadang nunda-nunda nelan. Bahkan kadang makan satu hari satu kali. Request lagunya Kota Ini dari Nadif ya Kak. Oke, salam-salam dulu buat Kak Merin yang siaran. Sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio ya. Dan tak lupa Responers dimanapun berada, semangat siarannya. Sama-sama, terima kasih Masih Matupang yang sudah bergabung dari kontak dan lagi dengerin kita di streaming. Emang kalau makan sambil nangis tuh itu sih double kill banget ya. Rasa sakit ataupun rasa gak enaknya dan pasti terbenat. Dan mungkin sesama makhluk sosial, sesama manusia ya, Marin Chono bilang semangat untuk Masih Matupang. Jangan cepat, tapi jangan sering-sering banget buat nangis. Karena sayang banget kalau misalnya air mata yang kita keluarkan itu untuk hal-hal yang hanya menyakiti hati kita atau hal-hal yang gak berguna gitu. Dan kalaupun emang rasanya kamu mau nangis ya, tapi jangan sering banget. Jangan dipaksain untuk nangis karena takutnya nanti cadangan air mata kamunya hilang gitu. Ditunggu nanti lagunya ya. Terima kasih untuk salam-salamnya dan salam kembali dari aku untuk Masih Matupang. Dan juga dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Alex dan juga Bang Wak Haji nih. Bang Wak Haji yang datang dari Muara Bungo. Halo Muara Bungo. Yang tadi request lagu dari Madu 3 dari Teriat. Dan tadi Bang Alex request lagu Galau dari Al Ghazali. Untuk itu sebelum masuk ke topik pertama, ketiga lagu ini akan menemani Responers. So enjoy for yourself.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Kalian, Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi bersama Marin tentunya di program Respon 40 Music. Satu lagu dari Laut Yang Tenang bernada Rika Senaka Jajal sudah membawa kita masuk di segmen pertama, tepatnya di topik pertama kita untuk jam kedua. Kali ini kita bakal membahas masih dari dunia musik ya, perilisan album dan juga band-band. Kali ini ada datang dari band Kos Atos yang rilis single yang namanya Hidupkan Kembali Warna Orkes. Grup musik asal Malang, Kos Atos kembali menunjukkan produktivitasnya di Belantika Musik Tanah Air, tepatnya pada 30 Juni lalu, dan mereka resmi meluncurkan single terbaru berjudul Yang Namanya di berbagai platform digital, lengkap dengan video lirik yang tayang di kanal YouTube resmi mereka. Perilisan ini menjadi kelanjutan dari rangkaian karya Atos sepanjang 2026 setelah sebelumnya merilis lagu Untukmu dan terlibat dalam album kompilasi keroncong Plesiran Satu Dekade melalui lagu Arutala. Single Yang Namanya diproyeksikan sebagai salah satu jembatan menuju album baru yang kini tengah dalam proses persiapan. Materi lama yang mengendap dengan satu dekade. Ada cerita menarik di balik terciptanya lagu ini. Meski baru dirilis secara resmi pada 2026, Yang Namanya sebenarnya telah ditulis oleh sang drummer Vigil Christolugu sejak 2016 lalu. Lagu ini diawali dengan persiapkan untuk album debut mereka dan sempat beberapa kali dibawakan dalam pertunjukan langsung. Tapi proses rekamannya tertunda hingga 10 tahun. Dan secara musikal, Yang Namanya membawa pendengar kembali pada identitas asli Kos Atos, yakni warna musik orkes yang kental. Nuansa yang dihadirkan mengingatkan pada kolaborasi populer mereka bersama Iksan Skuter dalam lagu Kopi. Eksplorasi musiknya memadukan gaya jenaka khas OMPMR dan Tani Maju, tapi tetap mempertahankan karakter eksploratif yang pernah mereka tunjukkan pada album ke-6. Dari segi lirik, lagu ini juga mengangkat tema persahabatan dengan gaya bahasa sehari-hari yang santai dan humoris. Meski dikemas secara ringan, Kos Atos tetap menyisipkan pesan hangat mengenai kedalaman hubungan antar manusia dan menjadikannya relevan bagi berbagai kalangan pendengar. Dan single ini diharapkan dapat menjadi teman bagi para pendengar melalui berbagai balutan musik yang hangat dan penuh makna, sembari menantikan kejutan lain dalam album mendatang. Itu dia topik kedua, topik pertama kita untuk di jam kedua ini. Kita dengerin lagi yuk satu lagu requestan dari Bang Chris berjudul Menua Bersama, dan juga lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Balik lagi tentunya bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, tadi satu lagu berjudul Die For You dari The Weeknd featuring dengan Ariana Grande. Requestnya Kak Star Shelby tentunya sudah kita putarkan dan menemani kita hingga menit 40. Dan kita akan langsung masuk saja ke topik kedua kita. Datang dari penyanyi Syakir Daulah yang rilis single Menembus Langit karya Robby Geisha. Penyanyi Syakir Daulah kembali memperkaya hazanah musik tanah air dengan merilis single terbaru berjudul Menembus Langit. Dikenal melalui karya-karya yang syarat akan nilai kehidupan dan spiritualitas, kali ini Syakir menghadirkan sesuatu yang lebih mendalam dan emosional. Lagu Menembus Langit merupakan buah karya dari musisi ternama Robby Geisha, di mana kolaborasi ini melahirkan sebuah komposisi yang mengangkat tema-tema fundamental manusia, mulai dari rasa kehilangan, kerinduan, hingga kekuatan doa sebagai sandaran hidup. Lahir dari perasaan yang sangat manusiawi, lagu ini menggambarkan kondisi seseorang saat berada di titik terendah. Di tengah luka yang dirasakan, Menembus Langit hadir sebagai upaya mencari jawaban dan ketenangan. Dengan aransemen yang hangat dan lirik yang juga menyentuh, pendengar diajak untuk merenungkan kembali arti keikhlasan serta keteguhan hati dalam menghadapi ujian Tuhan. Vokal lembut dari Syakir juga menjadi instrumen utama yang menyampaikan emosi tersebut secara nyata. Setiap baitnya seolah memberikan ruang bagi pendengar untuk bisa mengekspresikan perasaan yang selama ini sulit untuk diungkapkan melalui sebuah kata. Kehadiran Robby juga sebagai penulis memberikan kekuatan tersendiri. Ia berhasil merangkai pesan universal yang melampaui batasan usia ataupun latar belakang pendengar. Dan melalui perilisan ini, Syakir semakin menegaskan identitasnya sebagai musisi yang tidak sekedar mengejar sisi hiburan, tapi juga konsisten menghadirkan karya yang mampu memberikan makna dan inspirasi. Dan mengingatkan bahwa di balik setiap air mata selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Itu dia topik kedua kita. Kita masih akan menyambung kembali topik-topik di siang hari ini. Dan tapi sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya ya responders, kita dengerin dulu deh satu lagu dari Bang Bulls yang berjudul Di Balik Pertanda dari Kalib G. Dan akan dilanjutkan lagu nanti dari requestannya Kak Manis, yaitu Sis dari Baby Monster, untuk menemani aktivitasnya masing-masing.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, kita langsung masuk ke topik ketiga kita. Datang dari penyanyi Fasha Ungu yang mensutradarai video musik Utara Selatan libatkan ratusan clickers. Vokalis band Ungu, Fasha, mengambil peran berbeda dalam karya terbaru grupnya. Tidak hanya menyumbangkan suara, Fasha juga turut langsung menjadi sutradara untuk video musik lagu terbaru berjudul Utara Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan di hari Rabu tanggal 5 Agustus lalu, Fasha mengungkapkan bahwa video musik ini mengusung konsep atmosfer pertunjukan musik. Dan video musik Utara Selatan ini menyajikan narasi tentang dinamika hubungan anak muda. Cerita dimulai dari perdebatan melalui telepon yang berujung pada keputusan kedua tokoh utama untuk saling menyusul ke sebuah area konser. Menariknya, Fasha melibatkan elemen keluarga dalam proyek ini. Ia menunjuk putranya, Keisa Alvaro, serta putri dari Enda, gitaris Ungu, Zara Leola sebagai pemeran utama. Kehadiran keduanya memberikan warna segar sekaligus memperkuat kesan regenerasi dalam lingkaran keluarga besar band Ungu. Selain menonjolkan sisi drama asmara, video klip ini menjadi istimewa karena melibatkan ratusan penggemar setia Ungu yang dikenal sebagai clickers. Sebanyak 300 hingga 400 orang hadir sebagai pemeran figuran atau extras untuk menghidupkan suasana penonton konser. Fasha menyebutkan bahwa jumlah figuran yang masif ini kemungkinan menjadi salah satu keterlibatan massa terbanyak dalam sejarah pembuatan video klip band di Indonesia. Kehadiran clickers tidak hanya menjadi latar belakang, tapi juga memberikan energi nyata yang memperkuat visualisasi lagu tersebut. Pemilihan tema konser dalam video musik ini bukan tanpa alasan. Fasha menjelaskan bahwa konsep tersebut selaras dengan rencana besar Ungu yang akan menggelar konser langsung atau live konser dalam rangka merayakan 30 tahun perjalanan mereka berkarya di industri musik tanah air. Dan video musik tersebut sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital mulai hari Rabu 5 Agustus lalu. Itu dia topik ketiga kita di siang hari ini ya Responders. Dan sebelum kita pamit undur diri untuk berpisah dalam program Respon 40 Music tepatnya di jam kedua, kita dengarkan dulu satu lagu requestan dari Bang Pacapua dari penyanyinya yaitu Aras featuring dengan Helena berjudul Broken Angel.

Iya, dan satu lagu dari berjudul Broken Angel tadi dengan penyanyi Aras Fitters dengan Helena menjadi lagu penutup kita untuk jam yang kedua ini ya Responders. Dan seperti biasa kita masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga sekaligus jam terakhir kita, tepat jam 2 siang nanti ya Responders, masih dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 dan juga lagu-lagu requestnya para Responders. Dan tentunya juga akan diselingi dengan topik-topik seputar sinopsis film yang bakal Marin spill beberapa rekomendasi film buat menjadi tontonannya Responders di akhir pekan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Triad Madu 3, requestannya Bang Wak Haji.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

kembali lagi tentunya dalam program Respon 40 Music dan di 93,0 FM Respon Radio, Your Family Radio. Dan tentunya di jam ketiga ini masih sama dengan jam pertama dan jam kedua, kita masih akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan tentunya pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea, diselingi juga dengan topik-topik menarik seputar dunia entertain, mulai dari rilisan musik terbaru hingga film dan juga showbiz. Dan khusus untuk jam terakhir ini, Marin bakal spill beberapa film bioskop yang mungkin bisa menjadi rekomendasi tontonannya responders sebelum nanti, ya mungkin nanti sore nih lagi jalan, lagi pergi ngedate sama crush ataupun sama HTS atau sama istri atau sama suami atau sama pasangan deh pokoknya, atau mungkin besok setelah pulang bekerja mau langsung tonton, atau mungkin beberapa film yang bakal rilis di minggu ini. Jadi pantengin terus dan stay tune terus tentunya, dan kamu bisa bergabung untuk request lagu di siang hari ini, apalagi ini jam terakhir ya sebelum nanti kita akan ditempur dengan berbagai lagu-lagu daerah, dan hanya bisa disambung lagi nanti di jam 9 untuk lagu-lagu pop. Nah untuk itu langsung aja bergabung di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung di 0811 6622 930, dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, salah satunya dari live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming kita di website www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. So untuk itu langsung aja ya, kita putarkan satu lagu kali ini requestannya para responder kita di live TikTok. Ada Bang Bizar yang kayaknya lagi di fase friendzone, jadi sahabat jadi cinta dari Zigas nih lagunya. Dan juga ada requestan lagi dari kakak aku Purnama yang request lagu Bayangan Cinta Yang Dulu dari Kim and Nabila Takia, dan nanti akan dilanjutkan juga dengan requestan lagu dari Bang siapa ya tadi? Pokoknya dari responder kita di live TikTok nih yang berjudul Land With Hook dari Ricky Montgomery. Oh, dari Bang Penyihir Tampan. So, tanpa berlama-lama sebelum masuk ke topik pertama, sahabat jadi cinta dulu dari Zigas.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,11 merespon radio-radio keluarga Anda. Ya, responers, kita langsung masuk ke topik pertama kita seperti yang sudah Maren janjikan tadi ya. Kita akan membahas tentang topik-topik dari film nih. Kali ini Maren bakal spill beberapa sinopsis film dan mungkin film yang sedang tayang di bioskop atau yang akan tayang yang jadi bisa jadi rekomendasi tontonannya responers. Kali ini datang dari film Indonesia ya, berjudul Seni Merayu Tuhan. Dengan jenis filmnya ialah drama dan produsernya ialah Salman Aristo dan Sigit Pratama. Dan film ini disutradarai oleh Cesa David Lukmansyah dengan penulis Rino Sarjono, Salman Aristo, dan Gina S. Nur. Adapun rumah produksinya yaitu Wahana Kreator dengan para kes Ari Ilham, Lutesa, Teku Rizky, Rike Diah Pitaloka, Habib Jafar, Onadio Leonardo, ada Alif Alfi Alfandi, Ari Kriting, Sita Nur Santi, Irgi Ahmad Fahrezi, dan Ming Bagito. Dan sinopsis dari film ini ialah ketika sang ibu yang baru meninggal selalu muncul dalam mimpinya, Hikmah menyadari bahwa ia perlu merayu Tuhan agar ibunya bisa tenang di alam sana. Bersama Hotib dan sahabat masa kecilnya serta Sophia, pacarnya yang berbeda agama, Hikmah berusaha mencari tahu makna dari rasa ikhlas dan keimanan yang selama ini tak pernah ia temukan dalam hidupnya. Itu dia sinopsis dari film Seni Merayu Tuhan yang akan tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia tentunya mulai tanggal 13 Agustus 2026. Wow, hari Kamis mendatang ya. Dan mungkin untuk responers yang mau nonton filmnya bisa diamankan tiketnya karena sudah tersedia nih tiket penayangan serentaknya dan sudah bisa dibeli hingga mulai saat ini. Dan itu dia topik pertama kita di siang hari ini seputar film ya responders. Kita masih akan menemani responders tentunya dengan berbagai lagu-lagu pop yang sudah disiapkan dan requestnya pada responders. Tadi ada yang request nih datang dari live TikTok kita, KKA yang request lagu dari Kahitna berjudul Titik Nadir. Dan juga ada dari Bang Pacapuah yang request lagu dari Anji berjudul Dia, serta lagu dari Uda Fitro yaitu MMG Main-Main Gua dari Naikila. Untuk itu selamat mendengarkan dan enjoy for your song.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Hai hai, kembali lagi tentunya masih bersama Marini 93,0 FM Respon Radio. Dan kita akan langsung masuk ke topik ataupun juga film kedua kita. Masih dari seputaran film Indonesia. Kali ini film yang akan tayang di tanggal 27 Agustus mendatang di seluruh bioskop Indonesia, yang berjudul Operasi Pesta Copet, dengan genre filmnya ialah drama dan produsernya ialah Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan dan James Erlangga. Lagi-lagi film dari rumah produksi Imaginary dan Angin Segar serta bos kreator. Wow, Imaginary kembali menyapa kita dengan film-filmnya Kak untuk tahun ini ya. Dan untuk film ini disutradarai oleh Eddie Kemot. Dan adapun para cast yang bermain dalam film ini, Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawai Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, Aziza Hanum, Kiki Narendra, Mal Jupri, Rio Dumatubun, Totos Rasiti, Yayan Lydia, dan Mayesa Lin tentunya. Dan tentunya film ini memiliki sinopsis terkait terjepitnya tekanan ekonomi. Iqbal Ramadan dan kawan-kawan nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Syuting di tengah festival dengan puluhan ribu penonton, inilah film paling berani dari Imaginary. Wow, tentunya ya, film ini kayaknya mengangkat kisah ataupun juga hal-hal yang dekat banget mungkin di sekitaran kita terkait, ya kita tahu ya, para tindakan-tindakan pencopet seperti itu. Dan di kali ini kita bakal disuguhkan film yang penuh drama dan gak hanya tentang ngajarin bagaimana cerita ataupun ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pencopet ini ya, tapi juga pasti adanya nilai-nilai moral dan juga drama yang mungkin bisa mengedukasi kita nih para responders. Dan jangan lupa ditonton ya 27 Agustus mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Itu dia topik kedua kita untuk siang hari ini. Kayaknya kita dengerin lagi deh beberapa lagu sebelum kita masuk ke topik ketiga. Requestnya pada responders kita datang dari Kak Star Shelby dan juga Kak A yang request lagu dari Overnight dan juga Nadine Amiza. Untuk Overnight berjudul Kita Lewati Berdua dan Kekal dari Nadine Amiza.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandangnya seketek ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bagabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Klargi Anda. So, kali ini kita lanjut ke film terakhir yang bakal kita bahas nih sinopsisnya, dan mungkin ada yang tertarik untuk nonton filmnya ya. Kali ini datang dari film luar negeri, itu berjudul The End of Oak Street, dengan jenis filmnya thriller, mystery, dan science fiction. Dan film ini diproduseri oleh J.J. Abrams dan juga Hannah Migela, serta John Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson, dan Tommy Harper. Adapun sutradara dan juga penulis dari cerita ini ataupun film ini ialah David Robert Mitchell dan juga turut memproduseri. Dan film ini di bawah naungan rumah produksi Warner Bros. Dan Pictures. Adapun cast yang bermain dalam film ini ialah Anne Hathaway, Ewan McGregor, Marcia Stella, dan Christian Convery. Sinopsis dari film ini bercerita tentang setelah peristiwa kosmik misterius yang memisahkan Oak Street dari kawasan pinggiran kota dan memindahkan lingkungan mereka ke suatu tempat yang tidak dikenal, keluarga Platt segera menyadari bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada kekompakan, di mana mereka saat menghadapi lingkungan yang kini tak dapat dikenali lagi. Mungkin untuk para pecinta film-film dengan genre thriller ataupun misteri atau juga science fiction ya, mungkin ini menjadi tontonan yang menarik karena juga dapat ditonton oleh seluruh kalangan. Karena ini sesemua usia itu bisa menontonnya dengan durasi 99 menit atau kurang lebih sekitar 1,5 jam ya film ini. Dan film ini akan tayang di seluruh bioskop itu ada mulai sejak tanggal 12 Agustus mendatang. Dan jangan lupa untuk pastikan tiketnya hingga mulai dari sekarang ya Responders. Dan ini dia film terakhir yang kemarin bagikan untuk kita semua. Sebelum kita menutup perjumpaan dalam program Respon 40 Music di siang hari ini, kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu. Kali ini requestannya dari responders kita, yaitu Kak Anadar Uli, yang berjudul Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda.

Yes, 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, thank you ya untuk semua responder yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih yang udah dengerin dan juga berbagi requestan lagu, karena gak kerasa kita udah di menit 55 penghujung jam ketiga, sekaligus penghujung program Respon 40 Music di siang hari ini. Tentunya program Respon 40 Music akan kembali hadir di hari Sabtu mendatang, tentunya special edisi weekend, dan kita akan bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Responders, tetap selalu jaga kesehatan dan juga selamat beraktivitas di weekend hari ini. Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you the next program. Satu lagu penutup dari Three Composer berjudul Diam-Diam Suka untuk menemani penutup program Respon 40 Music hari ini.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pergi jalan-jalan ke pasar ndak lupa membeli buah mengkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabarun sanak tentu jadi sore hari ko. Semoga sehat selalu dan tentunya diberkati semangat ya responders. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, lahal warna ya. Da bertemu yudun sanak di program lama bana onde sehari nyatu ya. Dan cici teraga pada jodun sana untuk menyapu-nyapu dun sana, untuk mendengarkan requestan dun sana, sama untuk menyampaikan salam-salam dari dun sana. Untuk dun sana yang Nio berkirim-kirim salam yang Nio bad. Yang Nio marikas request dendang-dendang lagu Minang lah pokoknya. Langsung saja ke kontak Cici di 0821-55-66-80-03 atau bisa pula melalui telepon kita di 0811-66-22-930. Tak hanya itu dan sana, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk dan sana yang sedang dalam perantauan, yang ini mendengarkan Cici tentunya tanpa hambatan apapun, yang ini menyapu-nyapu orang yang ada di kampung, bisa saja mendengarkan di streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Dan dan sana pada hari Minggu koyo di tanggal 9 Agustus 2026 Cici tentunya akan mengawanan sore dun sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Mana tahu dun sana kini ada yang sedang memasak ya, atau kini ada yang sedang ke sawah, ke ladang, atau kini yang sedang bakar rajo dalam perjalanan. Hati-hati jo semangat tarik dun sana yo, karena apa? Karena hidup akan terus berjalan, api tih pun harus perlu pulo. Dan di sana di jam kita yang pertama kok alam masuk requestan tentunya dari Bunda Dua Putri di WhatsApp kita. Sore Ananda tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu dengan judul lagu Dendang Timur dari Rido Zulma featuring Anik Q. Salam-salam untuk semua krusial responden, semua responders istimewa untuk Ananda tentunya, terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya. Untuk di sana yo yang new telepon-telepon. Capek lah, kamari lah, Cici tunggu dan sana tentunya ya. Dan untuk dan sana, Yanio ke WhatsApp pun boleh pulo. Kalau misalkan ada kata-kata yang kali sampaikan kayak, ih taragak bana rasanya lah lambo gak pulang ya. Kayak udah jis yang biasanya magiahkan kata-kata, magiahkan pantun yang panjang tentunya ya dan sana ya. Untuk itu dan sana sambil menunggu requestan, sambil menunggu salam-salam dari dan sana ya. Cici tunggu sambil mendengarkan lagu dari Bunda Dua Putri ya, dan sana Dendang Timur Rido Zulma featuring Anik Q.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kita dapat melatih orang untuk mendapatkan keterampilan. Namun menanamkan sikap yang tepat merupakan hal yang sulit. Kalau kita bekerja dalam satu tim dan ada satu anggota di dalam tim kita yang ahli namun bersikap negatif, maka hal itu dapat merusak keberhasilan seluruh tim. Sikap yang buruk mudah menjalar dibandingkan sikap yang baik. Sikap yang baik memerlukan penanaman yang lama, sedangkan sikap yang buruk mudah diikuti. Herbert Kelleher mendirikan sebuah perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines di Amerika sebagai kegiatan pengisi waktunya. Bisnis iseng-iseng ini malah akhirnya menjadi bisnis penerbangan yang paling sukses. Rahasia keberhasilannya adalah menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat dengan sikap yang tepat. Kinerja perusahaan berhubungan langsung dengan sikap. Nah, jika perusahaan Anda ingin sukses, maka tempatkanlah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Saki Diulah Cinto dari Innoviola, special request dari yang lo bergabung di live TikTok itu yaitu Call Ike tadi dan sana yo. Dan masih bersama Cici dalam program Lama Bana, lebih tepatnya di menit ke-27 jam 3.27 ini ya dan sana Cici mau nyapa dan sana di program Lama Bana yang akan mengundang sana sore-sore dan sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Jodan dan pilihan, jodan dan denang requestan, 107 salam-salam dari dan sana. Untuk dan sana yang ini bergabung sama Cici pada sore hari ko, langsung saja ke nomor kontak kita di 08215566803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kita di 08116622930. Tanya itu dan sana ada puluh akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93.0 official. Jangan ketinggalan puluh dan sana yo yang Nio berinteraksi langsung sama Jo Cici yo. Dek Cici kok nak bisa diam, soalnya dan sana pengen diajak mengecek tarif tapi sayangnya Cici jomblo. Ah Cici mulai live TikTok. Untuk dan sana yang Nio request di live TikTok pun bisa ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Selain itu dan sana yang sedang berada di perantauan, yang Nio mendengarkan salam-salam dari orang kampung, yang Nio mengirim-kirimkan salam pulo, atau yang Nio mendengarkan saja ya deklah taraga bana ya mendengarkan radio-radio Minang ya. Bisa saja mendengarkan Cici di streaming kita di www.transponradio.com sama aplikasi di Jati Radio. Untuk dan sana bisa mengaksesnya dimanapun saja berada, asalkan jaringan lai ranca, tuh ada paket, itulah Nio di sana ya. Dan requestan pertama datang dari Uda Ardi yang Allah bergabung melalui WhatsApp ya dan sana ya. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici. Waalaikumsalam Uda. Dari Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus, Nio request lagu Hati Diminta Jantung dari Dibari dari Yaya Nadila. Salam untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Ari Silvano, Jojo, Aul, Piko, kru Respon Radio, serta fans-fans atau pendengar setia Respon dimanapun saja berada. Terima kasih Cici, sama-sama udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke-oke punya, yang sedang berada di Jembatan City Nurbaya, Padang City Onde. Kiranya Uda Ardi sedang merayakan ulang tahun Padang ya di Jembatan City Nurbaya. Hati-hati udah. Jan beko D8 yang CA, beko tegak-tegak di tepi jembatan izin sampai udah ya. Untuk dan sana yang Nio bergabung kayak Uda Ardi, bisa sih ke WhatsApp kita. Dan selain dari Uda Ardi adalah bergabung tadi yang Nio mendengarkan lagu Dendang Pusako dari Bang Bus yang Allah bergabung melalui live TikTok kita, yaitu lagu dari Asben, Dendang Pusako. Sama special request tentunya datang dari Bang Simau yang ini mendengarkan lagu dari Feni Fabiola. Kata Bang Simau, Nio rehat dulu. Ah, rehat lah Ci, lagu dari Feni Fabiola aja lah Ci, judul lagu Menanti Pinangan Urang, lai bisa lai tentunya ya. Nah sebelum Cici memutarkan lagu tentunya mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari nenek kesayangan kita di sana ya. Halo, assalamualaikum nenekku.
1: Waalaikumsalam cintaku.
0: Apa kabar nenekku sayang?
1: Baik cintaku, bagaimana cintaku?
0: Kalau cinta nenek ini nih sehat selalu, apalagi kalau udah telepon sama nenek.
1: Iya, udah makan cintaku.
0: Belum lagi, nenek udah makan.
1: Belum.
0: Kok belum? Belum masak nenek lagi?
1: Belum.
0: Belum. Apa tuh ancang-ancangnya mau masak apa tuh?
1: Mau buat sambal ikan sama jengkol.
0: Ondeh mandeh. Beko sambal ikan, jengkol, nasi ange-ange. Tambah kerupuk. Deh lama ya nenek.
1: Ini di sambal cuman.
0: Sambal cuman. Enggak apa-apa tuh enak tuh mah.
1: Bukannya di gulai.
0: Bukan di gulai. Enak tuh mah, tetap enak tuh mah nek.
1: Pakai sayur enak nak?
0: Pakai sayur enak, iya betul sekali nenekku ya.
1: Nanyo sayur apa? Nanyo sayur kol? Kol banyak ah?
0: Oh deh, kol ayah. Makan sayur kol dengan ikan. Enak tuh nenek. Mau.
1: Mau jemput?
0: Deh, iya nek kapan-kapan tapi ya.
1: Hah kapan-kapan? Kapan-kapan? Nanti sampai pula aku beli papan lagi.
0: Ya deh, mande. Nenek ini dikasih lagu apa, Nenek?
2: Lagunya
1: Pabalia Pasang. Tabalia Pasang.
0: Oh, Tabalia. Tabalia Pasang dari Lepai atau dari Mak Lepo?
1: Dari Mak Lepo sama Cakra sama kawan-kawannya.
0: Oh, deh, siap nenekku sayang. Salam-salamnya nenek.
1: Salam-salamnya buat cintaku pertama. Oh, buat Sepenuari.
0: Iya.
1: Oh, buat Cila, buat Dila, Marin, Siko, Aul, Jojo, Bundo Queen, Amak Kak Uci, dua saudara, Oh, si Paniterwe, Pak Abdullah, Ajoani, Da Ardi, Oma Mutia, Anduang, Oh, Mama Tiffany, tuh Ami sama Mama Nazia tuh dia pergi tuh makan-makan ke pantai cek.
0: Oh deh, kan kini kan ulang tahun Padang loh nenek. Iya di Rami tuh mana? Langsung helai deh nenek ikut.
1: Rami mana sama kawan-kawannya Om Yuna.
0: Oh iyo. Ah, bisa kok awak salah pilih nenek yo.
1: Nah, kemau apa ih?
0: Ah, ke tapi pantai makan langkitang cucut.
1: Nenek kan Nio langkitang loh.
0: Wah, anak Nio kan makanan khas tapi pantai teman nek langkitang cucut.
1: Di Taman Wallace banyak.
0: Oh, banyak dan itu. Nio, nenek.
1: Nah.
0: Ikut di live TikTok atau Kak Pita salam lo ke awak cik nenek. Pengen disalam-salam masadullahnya ke mana?
1: Nah, pengen disalam-salam sadullahnya.
0: Iya, adi bungkui salam nek.
1: Nah, di bungkui je lah sado yang mandanga sabnan nala masua nangka masua beko. Di bungkui kameh dapet salam manis dari nenek.
0: Bata. Oke nenek, kudu tungguin nenek lagunya.
1: Iyo, respon selalu jaya di udara.
0: Amin, jaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nenek. Dan sana mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Uda Ardi ya, tentunya yang sedang berada di jembatan City Nurbaya. Yaya Nadila Hati diminta jantung diberi.

Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratorokok nan sabatang. Panilau nan sanak jawah palapeh rindu nan batahun kinilah baru tepan waktu. Jokaset baru kandung di jalan untung lapeh taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang ma. Bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak dendang sair yang joratoknya pangana untung para sayang.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagariko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyuin foto seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Tabalik pasang special request dari Nenek Yumna ya. Lama mengatakan kita di penghujung jam pertama ya dan sana. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam yang kita kedua. Masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan sama juga salam-salam dari Dunsana. Untuk itu tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, kata mulai sama Jeci di jam kita yang kedua. Lebih tepatnya di jam ampe lewe 6 ini yo, di program Mama Bane yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan sama salam-salam dari Dun Sana. Untuk Dun Sana yang nio request-request lagu, yang nio bergabung buat sama Jeci pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 082155668003. Atau bisa pulo melalui telepon WhatsApp kita di 08 116622930. Dan di sana sebelum Cici membacakan requestan, adalah ada telepon masuk dari Bang Dan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dari Wafera ini.
0: Wafera, oke. Di mana itu? Abang lagi
1: Wafera di pulau di Jabodetabek dah.
0: Oh iya, oke. Okay. Ternyata di luar pulau Sumatera ya, Sumatera Barat ya.
1: Iya, kita lagi dengerin streaming ini.
0: Aduh, terima kasih sudah mendengarkan streaming bersama Cici pada sore hari ini.
1: Iya.
0: Berarti suka lagu-lagu Minang juga ya?
1: Iya, kita aslinya kita mah Minang, tapi karena merantau.
0: Oh iya.
1: Kangen dengar-dengar lagu Minang, kebetulan dengar radio streaming. Kita gabung.
0: Oh iya, siapa nama Bang tadi Bang? Cici lupa.
1: Wafera.
0: Wafera. Jadi Cici panggilnya Uda Wafera aja ya.
1: Boleh.
0: Uda Wafera aslinya dari mana nih? Uda.
1: Aslinya masih di Sumatera Barat, tanah kita tercinta.
0: Oh iya, Uda. Oke, Uda. Uda mau request lagu apa, Uda?
1: Lagu Minang Nan Sadang Nanye Daun kini itu
0: apa tuh?
1: Cinan Bana lah.
0: Oh, Cinan Bana.
1: Cinan.
0: Iya. Kayaknya lagu-lagu Cinan Bana kok emang terkenal di apa ya? Di luar Sumatera Barat ya, ya Bang ya?
1: Iya.
0: Cinan Bana dari dari Rayola.
1: Dari siapa yang Rayola ya penyanyinya ya?
0: Iya, Rayola. Lupo. Fauzana.
1: Oh, Fauzana itulah. Iya. Revita Tujun Fauzana.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya jangan lupa, Uda.
1: Oh, salam-salamnya untuk Kak Apo, Uni apa kok tadi? Mbak Uni lah, Anda orang Minang kan?
0: Iya, kan sama orang Minang, Mbak Uni, Mbak Uda, ya.
1: Cici. Ayo, Mbak Uni.
0: Salam-salamnya Uni.
1: Salam kenal untuk Uni Cici. Selamat sore, semangat selalu. Bah, cuaca di Pariaman.
0: Kalau di Pariaman ya, udah ya. Alhamdulillah, angek badangkang.
1: Angek badangkang. Anguh badan kita kalau keluar ya lah.
0: Indah lah dah. Kalau pakai sunscreen, pakai hand body aman tuh mah udah.
1: Mudah-mudahan lah aman ya. Soalnya kan Pariaman ditapi lawi lah kan.
0: Iya. Oke, lanjut salam-salamnya udah.
1: Untuk pandangan segalonyo yang di sekitaran Padang Pariaman Kota, Padang Pariaman Kabupaten, mungkin ada juga yang sedang di perjalanan, mungkin lebih banyak menangani di perjalanan kan, hati-hati aja di jalan. Angin badangkang gua kadang-kadang menyilaukan.
0: Ayo.
1: Itu untuk kesehatannya jangan lupa dijago juga, angin badangkang kok ndak lama aduh. Capek sakit wadanya.
0: Lanjut Bang.
1: Untuk keluarga juga di rumah semoga sehat selalu. Sama yang sedang belajar juga semoga selalu semangat lah. Itu aja dulu.
0: Oke. Tadi siapa Cici lupa? Udah bersama udah apa?
1: Wafera.
0: Oke, udah Wafera tahu
1: ya. E R A.
0: Oke, udah Wafera. Udah Wafera tahu respon radio dari Mak Uda. Di live TikTok kah?
1: TikTok.
0: Oh iya. Oke, udah. Oke, ditunggu lagunya ya udah ya. Cici masukkan.
1: Siap. Terima kasih Uni.
0: Sama-sama udah.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu gabung di sana ya udah Wafera di Jabodetabek atau Liau. Kan di sana ada hanya orang-orang Minang saja yang mendengarkan respon radio, melainkan orang-orang yang di luar Pulau Sumatera termasuk udah Wafera, udah Jazz. Ya, yang dalam di daerah perantauan. Tadi udah Wafera nih request lagu dari Rayola ya, Cinan Bana. Tapi sebelum itu ada masuk pula requestan yang pertama tadi datang dari Bang Ahmad Iqbal yang nih mendengarkan lagu dari Romi Tan dan Titi ya. Cupa Ambiak Lado. Sama special request tentunya dari Kak Ica, kawan Cici, tentunya di live TikTok kita dari Junet feature Jo Junet Jovetti. Cogok mancogok. Sama special request tentunya dari Bang Ibnu yang dimendengarkan lagu dari Royola Adai Mama.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: kok berada nanda jini ah cupa nanda panua kita pulangkan saja siri ah kagagang nyongku pinang ke tampuaknya disiko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banangku mah kumbang ndak seikurungku bunga ndak setangkai roh indah anak kemenakananku saja nan jantan de terimi aku roh kini ko anak kemenakan ambo ambo mau ulang lai
0: asilakan aku
1: alai nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tak bisa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Lama Bana di jam kita yang kedua. Lebih tepatnya di jam ampe lewat 29 menit di yang akan memutarkan denang-denang pilihan. Denang-denang requestan sama juga salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang ini request-request lagu, yang ini berkirim-kirim salam bersama Cici pada sore hari ko. Cici tunggu ya Dunsana, baik itu melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau melalui WhatsApp. Call WhatsApp ya di 0811-662-2930. Tak hanya itu, dan sana ada puluhan media sosial kita di Facebook, Instagram, sama live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Dan tadilah kita dengarkan ya telepon dari Bang Uda Wafera di telepon di Jabodetabek ya beliau ya, yang mendengarkan lagu dari Fauzan eh, Ciinan Bana. Lagu kok lagu Ciinan Bana dari Fauzan aku ya Bana, lagu booming ya dan sana di luar Sumatera lebih ya. Tapenya dan sana yang paling meledak lah ya. Selain itu ada pula special request tentunya datang dari Bang Al-Fatih ya. Yang ini mendengarkan lagu dari Rayola, Mati Rasa. Kata Bang Al-Fatih, salam-salamnya kak. Oke, mau salam-salam kak, boleh Bang Al-Fatih. Langsung saja ketik saja di kolom komentar Bang Fatih, siapa saja yang kanyo di salam-salami. Terdapulo di live TikTok kita yang menyapo dari Ryan. Assalamualaikum Kak Cici. Waalaikumsalam Ryan. Dan selamat bergabung untuk dan sana yang baru bergabung. Yang nyo request lagu, ketik saja di kolom komentar atau bisa follow melalui WhatsApp yang ala Cici terterakan di live TikTok dan sana. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Udawa Vera di Jabodetabek, Cinan Bana Fauzana.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra.

langsung jatuh cinta dari Yaya Nadila, special request dari Ryan di sana ya. Dan lagu Kola mengantarkan kita di menit ke-51 dalam program Lama Bane. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam kita yang kedua, mari kita putarkan dulu ya special request tentunya dari Bang Onot yang tadi lo bergabung melalui live TikTok yang mendengarkan lagu dari Buset Radio, si Buset.

0: Ah, Din, jambi merang kuda, Din.
1: Iya, udah tuh, Idin minta lagu cincin di saluang punang kadang, udah aja cincin taluluah, mamu ah, Idin.
0: Iya, kan udah lah minta maaf, Kak Idin.
1: Namu ada tutukah lagu, Idin, kena?
0: Ah, baik, demi menembus kesalahan udah, Kak Idin, sebagai dewasa dari Kak Idin, judul lagu, Idin.
1: Judul lagu, Idin, panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau udah jangan berang lo ndak
0: sabuyan jelah udah maklum aku judul lagu.

0: Din, ala din lelelo anang ang tambah batatambah parangayang pak din ma.
1: Atabay na ada da.
0: Inda aden ang gandaan. Adima, dima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Kok awas ah. Awas, awas
2: lah. Lagu dari si Buset ya Din Sana ya. Dan lagu kalau mengantarkan kita di penghujung Din Sana, tapi jangan kemana-mana Din Sana, karena masih ada di jam kita yang ketiga yang masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan, jodinan-dendang requestan sebagai lagu menutup Lubuk Aluangka Padang Ica Putri.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo di sana, kita ketemu balik tentunya di jam kita yang ketiga. Dan pastinya juga akan masih memutarkan lagu-lagu dendang-dendang ya tentunya. Requestan sama dendang-dendang pilihan. Dan salam-salam dari di sana. Untuk di sana ini bergabung mulai sama usia pada sore hari kok. Langsung saja ke kontak kita di 0821-55-6680-03. Atau bisa perlu melalui telepon kita di sana, telepon WhatsApp kita di 0811-6662-930. Selain itu ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,8 official. Untuk di sana yang sedang dirantau dalam perjalanan, mungkin saja di sana bisa mendengarkan Cici tentunya melalui streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi Kito tentunya di aplikasi Jati Radio. Biar dun sana lebih gampang ya tentunya mengakses. Dan dun sana, untuk dun sana yang kini nih mungkin saja sedang memasak, yang sedang bersantai-santai sambil minum teh, minum kopi, mendengarkan Cici pada sore hari kok. Dah afdol kalau indah request lagu tentunya ya. Yang biasanya yang bergabung mana kok kini ya. Ada Bundo Queen, Atu, Aju Ani, Uda Jazz, Aba, siapa lagi kok yang alun Mama Anjeli, Uda Sultan Letter W, Uda Leo, terus siapa lagi ya yang biasanya bergabung tentunya ya. Bang Tiar, Mama Nazira, terus Mama Nada, Oma Mutia yang biasanya request lagu, Opa, Oma, tuh Mama Kak Uci, tuh Mama Charlie si Kumbang, terus Aci ya, terus Bang Arul, Bang Afrineldi, mas banyak tentunya yang gak bisa Cici sabikan satu per satu ya dun sana. Jadi untuk dun sana yang nio dikas request lagu, kamarilah marapelah sama Cici tentunya sampai dengan jam 6 sore beko. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu dun sana satu lagu tambahan dari Ryan ya, dari live TikTok kita yang ini mendengarkan lagu dari Ratu Sikumbang, Andam Oi.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Bila gak sero lo mandangnya seketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rin nah mandangnya cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiok hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Terasa di sana lah berada di pertengahan jam kita yang ketiga di program Mama Wena, yang tentunya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari dun sana. Dah hanya dendang-dendang, melainkan just salam-salam dari dun sana tentunya. Untuk dun sana yang ini bergabung masih bisa melalui kontak kita di 08 21 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon kita di 08 11 66 22 9 30. Tak hanya itu, dan sana ada puluh akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 943.0 official. Kironya ya dan sana, tadi Cici lama manggil-manggil ya dan sana yang biasanya bergabung ya, ada udah jazz dan yang lainnya, kironya ada udah jazz yang say hi di live TikTok kita. Assalamualaikum Cici, ambil absen ya Cici, udah just ikuti live dari streaming, siap udah. Dan udah tadi nanyo, masih ada slot Cici? Ah kalau jo Cici udah yo, untuk pendengar-pendengar yang pendengar-pendengar terkhususnya pasti ada Cici tentu Cici aja slot terkhususnya ya udah yo. Dan iko ya. Oke baik Cici. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jes, iringan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai impian serta dipermudahkan segala urusannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Request lagu Pasan Cinta Manyeso dari Odi Malik yo Cici. Salam untuk Dila, Marin, Unilis, Aul, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Latarowe, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle Farhan, Ajo Sultan Latarowe, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Dan semoga sehat selalu, amin. Respon Radio, radio keluarga Anda, pantun hari ini. Sawah lunto bapak gabuki, bukilah bapak gajo batu baro. Dalam sansaro menanggung sakit, sakit dak adok kapa ubenyo. Nak dua pantunnya sayang ya Cici. Badendang kita badendang, badendang parintang hati. Di maduduk sinan ba utang dek dolar naya tio hari. Terima kasih Cici lah menyapa kami yang jauh dari ranah. Bundo tercinta, sukses selalu untuk Cici. Terima kasih pula untuk Udaya ya tentunya. Pasti ya udah Cici menyapu-nyapu apalagi di udah yo. Nah mungkin saya kami lupakan orang-orang yang ada di perantauan kayak udah. Terima kasih udah atas doanya. Semoga udah yang kini sedang pilek tentunya capek sanang. Nah tapi kok udah makin semangat pulo untuk Bakarajo, dimudahkan rezeki udah. Dan segala doa-doa baik udah kok dikembalikan baik pulo kepada udah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk di sana iya ya kata-kata udah. Yang iko sih yang Cici tegalak aja ya pantunnya. Badendang kita badendang, badendang perintang hati. Di maduduk sinan ba utang dek dolar daya tio hari. Dan udah sebelum kita memutarkan lagu udah, kita lebih dahulu telepon dari bundo kita ya. Pas banget rumah. Halo assalamualaikum bundoku sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku,
0: iya, Cici. Iya, bundoku sayang. Gimana kabar bundo?
1: Alhamdulillah, baru berangsur. Kan tadinya apa? Suaranya agak.
0: Oh iya.
1: Jadi sekarang udah ini udah agak apa ya? Udah agak sembuh lah.
0: Oh, jadi bundo sekarang lagi sakit. Sakit lo
1: yo. Iya, kerongkongnya. Oh, itu apa? Apa ya? Serak-serak basah.
0: Walah, kamu kayak udah jas kini yo yang sedang pilek ini. Iya. Onde gini iya. Zaman-zaman sakit.
1: Itu udara kali nak. Cuaca ekstrim.
0: Iya, bata bana bundo. Bundo, iya. Makan ubi yo bundo. Tapi kok dan talek lo iya. Makan bundo.
1: Enggak. Iya. Cici apa ya? Cici sehat kan?
0: Ah, Cici sehat, Bundo, alhamdulillah.
1: Iya. Minum. Itu apa? Oh, ya mudah-mudahan lah. Udah berangsur ini, enggak begitu apa lagi. Itu lucu pula, dia ada tadinya batuk, belakangnya batuk dia.
0: Oh, Allah. Iya, Bunda, karena cuaca itu, Bunda. Jangan lupa minum vitamin, Bunda. Bundo.
1: Ya ada. Itu minum apa juga apa air air panas pakai asem.
0: Oh iya bodoh.
1: Nah,
0: Oke.
1: biar itu kan mungkin juga panas dalam kali nak sih.
0: Iya bunda.
1: Ya kan, enggak ini ya dulu kan bunda tuh apa? Bunda karena kerja aja seminggu yang lalu tuh kan ada arisan di rumah.
0: Iya.
1: Jadi mungkin karena capek kali kan. Jadi kan haus tuh.
0: Iya.
1: Minum air apa?
0: Aduh.
1: Air dalam kulkas yang dingin itu.
0: Aduh.
1: Aduh. Bertukar aja suaranya lagi.
0: Iya, ala panik-panik.
1: Sekarang nggak mau lagi.
0: Malah panas badan bunda tuh bunda deh. Oke bunda.
1: Nah, panas dalam
0: iya,
1: itu
0: panas
1: apa?
0: Dalam.
1: Sekarang nih minum air agak hangat-hangat itu mah. Nah, itu dikasih apa? Dikasih asam.
0: Oh iya
1: bunda. Asam kapeh itu kan?
0: Iya, asam kapeh.
1: Nah itu sih.
0: Kalau,
1: ya Ci, bunda minta itu lagu Oi Ama ada nggak Ci?
0: Ama, Oi Ama dari Liza atau dari Mister Moleko, bunda? Dari Liza Tania, dari
1: Mister. Nanti serah lah, dia kan itu keduanya.
0: Oke, dari Mister Moleko selaya bunda ya. Oke, tunggu bunda.
1: Bagus lah itu ya. Iya.
0: Nah,
1: bunda salam, salam dulu ya.
0: Iya, bunda.
1: Salam pertama tentu untuk ananda cantikku Cici. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Iya, bunda.
1: Satu untuk Uda Jess di Kuala Lumpur, ada juga Uda Beng-Beng, ada Laterwe, ada Ma Charles Kumbang, ada juga ada tidak apa John Al Amin, ada juga Sutampa Menan, Bang Ed, ada Bang Ardi juga, ada juga Mak Upi, ada Joani, Bang Rehan ya, ada Ryan juga, ada juga Pak Anjang, ada juga untuk Amak Kak Uci, ada juga Bunda Palapa, ada Bunda Zidan, ada Abang Aan, ada juga untuk Nenek Yona, ada juga siapa lagi? Ini semua-semuanya ada lagi, kayaknya Bunda tuh susah ngomong lah.
0: Iya Bunda.
1: Enggak enak. Gitu ya. Nanti untuk semuanya disalamin aja dulu ya.
0: Oke, bunda.
1: Nah, itu kalau ada yang apa nanti disalamin semua gitu. Semoga beliau sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Nanda cantikku.
0: Sama-sama bundaku sayang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda. Dan lembaga pengidun sana yo, yang bunda kini sedang panas paneh dalam yo, sedang damam pulo onde. Capek sarangnya bunda yo. Jangan lupa minum vitamin bunda, minum obat, jaga kesehatan bunda. Dan kata udah aja tadi yo, berarti diperhatikan mana ya Cici yang hadir dan Sia yang enggak hadir ya Cici. Tentunya ya udah yo. Namanya Cici cinta bana kadun sana Cici tentunya kayak Bundo, udah Jess, Nenek Yumna. Siapa lah yang biasanya bergabung tuh on demandeh. Enggak mungkin Cici enggak menyapu yang lah biasanya bergabung tentunya. Untuk itu dan sana sambil menunggu requestan yang masuk dan kata udah Jess balik yo, salam untuk pendengar salam-salam pulo untuk Dajas untuk warga TikTok. Oke, udahlah Cici sampaikan. Dan untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Uda Jazz, Odi Malik Pasan Cinto Manyeso, sama special request dari Bundo Queen yang ini mendengarkan lagu dari Miss Ramuli, Ama Oi Ama.

0: aja.
1: Usah diratoi dari Fanny Fabiola, spesial untuk penutup kita di perjumpaan program Lama Bana. Kas Bana ya, gak usah diratoi. Kayak Cici yang gak usah diratoi Bana untuk berpisah di sana pada sore hari kau, karena program Lama Bana akan kembali lagi hadir ya di sana di setiap hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan jangan kemana-mana di sana ya, karena setelah itu akan ada program yang akan mengawani di sana dari jam 6 sampai dengan jam 9, yaitu program Musik Nusantara yang memutarkan lagu-lagu Timur, Batak, Samo, Jawa. Untuk di sana yang kini sedang di perantauan di daerah Jawa, di daerah Batak, di daerah Timur, langsung saja ya untuk bagi playlist-playlistnya, requestan-requestannya. Kayak bagi tahu lah kami ke orang kampung, kalau misalkan ada lagu loh dari tampek di sana itu yang rancak. Dan untuk itu di sana, Cici minta maaf kalau ada kesalahan kata dalam berucap, kesalahan kata mungkin dalam penyebutan nama penyanyi ataupun judul lagunya. Dan terima kasih untuk sana yang telah bergabung, baik itu melalui radio, melalui streaming, ataupun melalui live TikTok. Dan sana Cici pamit untuk diri di ruang udara sama ruang siaran. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya.

dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responers dimanapun berada, tentunya senang sekali Marin kembali menyapa dan menemani responers di berbagai tengah aktivitasnya dan juga kegiatan di weekend hari ini. Tentunya di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Selama 3 jam ke depan kita akan ditemani dengan berbagai lagu-lagu musik Nusantara dari 3 daerah ya, yaitu daerah Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Untuk itu semua responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu atau juga kirim-kirim salam, let's go langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, tentunya dari Facebook, Instagram atau juga dari TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Setelah request, jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini bisa langsung dari aplikasi Radio Jati yang bisa kamu download di aplikasi Google Play Store atau juga App Store, dan bisa juga gabung dari website streaming kita tepatnya di www.responradio.com. Mari tunggu semua requestan menarik, semua cerita dan apapun itu ya di malam, sore menjelang malam ini ya. Dan tentunya dari WhatsApp kita beralih sedikit nih, sudah ada yang bergabung langsung. Om Boy, Abah sudah menyapa kita semua. Wow. Halo cantik, halo juga Om. Gimana drama Cinanya Om? Sudah sampai episode berapa di sore hari ini? Om, kali ini request lagu Mardua Holong. Salam untuk responder spesial buat cantik. Dan semangat ya, cuap-cuapnya. Makasih, sama-sama Om, ditunggu nanti lagu Merdua Holongnya sambil nonton drama Cinanya yang kayaknya kemarin penasaran ini episodenya apakah tentang CEO itu juga kah? Nah, kita tunggu nanti jauh dari Om Boy ya. Tapi sambil menunggu requestan dan juga lanjutnya dari Om Boy ini, kita dengarkan aja langsung satu lagu dari Omega Trio, Merdua Holong. Stay tuned.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah contoh sikap yang baik. Sir Edmund Hillary adalah penakluk Gunung Himalaya pertama di dunia. Pada tahun 1953, ia berkata, "Pada awal ekspedisi saya belum berhasil mencapai puncak Himalaya, namun saya berjanji akan kembali untuk menaklukkannya." Saya berkata kepada sebuah lukisan gunung itu yang ada di sebuah restoran, "Hei gunung, kamu akan tetap di sana, namun saya akan terus berjuang untuk mengalahkanmu." Hillary pun pantang menyerah. Beberapa kali ia pun mencoba mendaki Gunung Himalaya kembali. Lalu karena sikap pantang menyerahnya, itulah akhirnya membawa keberhasilan bagi Hillary. Ia menjadi penakluk Gunung Himalaya yang pertama dan terus dikenang sepanjang masa. Sikap adalah aset yang sangat penting. Itu akan menentukan keberhasilan. Milikilah sikap pantang menyerah untuk kesuksesan Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

lagu dari Timur ya, tepatnya berjudul Ikan Main di Pante. Di Pante oleh Alfred Gar featuring Pax Group merupakan requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua di siang, di sore hari ini ya. Responder tentunya sudah membawa kita di menit ke-21. Dan Bunda juga sudah menyapa Marin serta seluruh responders dari WhatsApp. Sore, nah Marin tetap semangat terus ya. Aduh, selalu dikasih semangat sama Bunda ini, makin buat semangat gak sih? Dan selain lagu dari Ikan Main di Pantai tadi, Bunda juga request lagu dari Jazz Pasar Ibu berjudul Mutiara Dingo Lucky. Dan ada salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk kita semua. Tentunya salam yang pertama untuk seluruh krusial respon, dan yang salam kedua untuk semua responders istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih, sama-sama Bunda Marin dan seluruh krusial juga mau salam kembali dan salam spesial, salam istimewa untuk Bunda Dua Putri dan juga sekeluarga yang lagi dengerin respon radio dan selalu mendengarkan kita. Ditunggu nanti lagu keduanya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan untuk semua responers dimanapun berada yang juga mau bergabung nih, mungkin yang lagi rindu banget dengan kampung halamannya, para perantau ataupun anak-anak rantau yang lagi kangen dengan suasana kampung, atau juga mau mengungkapkan rasa rindunya dengan kampung halamannya, boleh dong bergabung bersama Marin di sore hari ini di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok. Nanti akan kita mulai di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga jangan lupa untuk dengerin dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com atau juga bisa didengarkan siaran sore hari ini dari aplikasi Radio Jati. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena kemarin cuma nemenin sampai jam 9 malam nanti, dan kita bakal per jam nih akan nemenin responders. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, kayaknya satu lagu dari Jazz Pasar Ibu, special request dari Bunda Dua Putri, akan menemani kita di sore hari ini. Mutiara Dingo Lucky.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari NDX AKA Neman yang sudah menemani kita ya tentunya dan membawa di menit 40. So Responers juga, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk semua Responers. Dan selamat menyantap makan malam juga nih di sore menjelang malam ini ya. Dan tentunya sambil menemani malamnya Responers, kemarin juga bakal temani dengan berbagai lagu-lagu daerah dari tiga budaya yaitu Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Tentunya dari tahun bebas sih, yang penting dari Batak, Jawa, dan Indonesia Timur ya. Dan di malam hari ini Marin mau gajak semua Responders untuk bergabung, berbagi requestan atau juga berkirim-kirim salam. Bisa langsung di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan tentunya Responders juga bisa bergabung dari sosial media kita, bisa dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan dari TikTok kita sudah bergabung nih, ada kakak Wak Haji yang kayaknya lagi menunggu siapa sih ini sampai-sampai requestnya lagu Tarpaima dari Osen Huta Soit. Oke, ditunggu nanti lagunya ya, kakak Wak Haji yang akan kemarin putarkan. Terus juga ada requestan lagu dari Uda Jazz yang sudah menyapa dari live TikTok dan bergabung. Tentunya yang datang dari daerah Kuala Lumpur, dari negeri seberang, tepatnya di Malaysia, Kuala Lumpur. Yang request lagu dari siapa ya? Tapi judulnya Parcuma. Oke, dari Mita Talahatua ya. Ditunggu nanti ya, udah akan Marin putarkan lagunya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok, jangan sampai ketinggalan, langsung aja bergabung bersama Marin. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. So, satu lagu dari Osen Huta Soit dan juga Mita Talahatu berjudul Tarpaima dan Parcuma akan menemani malamnya Responers.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Satu lagu dari Dini Cekna, Negoro Angin, sudah menemani kita hingga menit 58 responers. Dan seperti biasa di penghujung jam pertama kali ini, kita harus tutup perjumpaan kita untuk jam pertama. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.0 FM, karena Marian akan kembali nanti tepat jam 7 malam, masih dengan berbagai lagu-lagu dari daerah Batak, Jawa dan juga Timur. Jadi tetap stay tune terus ya di www.responradio.com atau juga di 93.0 FM Respon Radio, your family station.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi tentunya dalam program Nusantara. Dan masih bersama Marin di jam yang kedua ya Responers. Dan sudah kita buka nih jam kedua ini dengan satu lagu requestan dari Bang Yudi tadi berjudul Lost Doll dari Denny Chuck. Dan semakin terbawa dengan lagu-lagu Jawa yang asik. Asikin aja di bawah joket kayaknya ya. Dan tentunya sama dengan jam pertama tadi, Marin masih akan menemani Responers hingga jam 8 nanti. Tentunya di satu jam ini kita masih akan memutarkan lagu-lagu dari tiga daerah, yaitu Batak, bisa juga Jawa, dan juga bisa dari Indonesia Timur. Untuk itu Responers, langsung aja bergabung di 082155668003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan salah satunya dari live TikTok kita di malam hari ini, Respon Radio 93,0 Official. Dan juga jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati ya Responers. Untuk itu kita juga sudah dapat ini nih requestan dari Kak Jejel yang kayaknya lagi tabola bale ya, gak tahu entah apa yang tabola bale ini, tapi mau request lagu tabola bale dari Sled Open Up. Dan juga ada requestan dari Kak Dila, Kak Dila yang gabung dari WhatsApp kita, yang minta diputarkan lagu dari Victor Hutabert berjudul Buru Pangguaran. Ini katanya lagi relate dengan apa yang dirasakan yang meskipun bukan orang Batak. Oke, untuk semua buru pangguaran, atau sebenarnya buru pangguaran itu adalah istilah untuk anak perempuan pertama gitu loh. Anak perempuan pertama ini adalah lagu yang mengisahkan tentang curahan hati orang tua kepada anak pertamanya, apalagi anak perempuan pertama. Jadi untuk semua kakak-kakak sulung, kakak-kakak perempuan pertama yang sangat kuat dan sangat hebat, nanti selamat mendengarkan lagu Buru Pangguaran ini ya. Semoga bisa terenung dan juga terserap nih makna-maknanya. Dan juga tadi ada kakak Eva yang request lagu Bilo Langon dari Dorman Manik ya di malam hari ini. Untuk itu ketiga lagu ini akan menemani Responers. Jadi enjoy for your song.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan satu lagu dari Nina berjudul Engkang ya Responers. Tentunya lagu yang sudah membawa kita masuk di menit 25. Requestan dari Bang Bulls ya, dari Uncle B yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini. Dan sedikit kita belajar mungkin dari lagu Engkang ini ya, dari penyanyinya Nina itu ternyata punya makna. Ini lagu dari daerah Sunda ya, tentang kerinduan, kerinduan seseorang pada kekasih hatinya yang sedang berjauhan. Tapi meskipun begitu, rasa cinta dan kasih sayangnya tetap kuat dan abadi. Wow, wow, wow, wow. Dan tentunya ini cocok banget untuk responers yang lagi LDR ya, ataupun lagi merantau di malam hari ini, lagi mengungkapkan kayaknya perasaan rindunya sama seseorang ataupun someone special, bisa jadi keluarga, orang tua atau pasangan hatinya ya. Karena ngomongin rindu gak hanya tentang pasangan deh, rindu dengan keluarga juga bisa tentunya. Dan kayaknya di malam hari ini gak hanya dari live TikTok yang bakal bergabung bersama kita, tapi sudah ada Nenek Yumna yang bergabung untuk kayaknya menyapa-nyapa responders ya. Kita angkat dulu telepon dari Nenek Yumna. Halo Nenek sayang.
1: Halo sayangku.
0: Iya malam Nenek, gimana kabar Nenek?
1: Baik.
0: Alhamdulillah
1: Nenek. Gimana kabar sayang?
0: Ah, kalau sudah mengudara berarti semangat dan alhamdulillah sehat Nenek.
1: Oh. Udah makan sayang?
0: Ah, sudah Nenek, ini udah makan.
1: Baru masak.
0: Unde, kenapa lama Nenek makan tuh? Baru pulang Nenek?
1: Enggak, tadi main-main gole-gole aja.
0: Aduh, aduh, hai. Baiklah, sambil masak apa kemarin temankan lagunya Nenek?
1: Ya, lagunya sekarang lagu apa? Lagu Jambi boleh?
0: Jambi belum ada Nek, kita lagunya. Kita masih belum ada lagu dari Jambi Nek. Lebih ke lagu Batak, Jawa, terus ada beberapa Sunda sama Indonesia Timur, Nek.
1: Oh, lagu Jambi enggak ada?
0: Iya, belum ada, Nek.
1: Oh, India masuk? Ya. Enggak.
0: India enggak masuk dong, Nek.
1: Enggak masuk Indianya?
0: Iya.
1: Ya, maunya lagu Jambi loh.
0: Aduh, nantilah coba kita bilang untuk ditambahkan ya, Nek. Tapi sekarang lagu yang ini apa dulu, Nek? Nek, lagu Timur, Nek.
1: Mau lagu ini bisa? Tour Monitor?
0: Tour Monitor bisa.
1: Nah, Tour Monitor aja.
0: Oke. Abis itu, Nek? Salam-salam Nenek.
1: Salam-salamnya. Nah, anaknya dulu. Kemarin udah makan belum?
0: Ah, udah Nenekku sayang.
1: Udah?
0: Udah.
1: Kok gak ditungguin Nenek? Nenek masak ini ya, masak ikan tongkol sama jengkol.
0: Oh, Nenek enak banget tuh mana Nenek enak
1: Nenek kabar. Cabenya cabe hijau.
0: Nenek gak Nenek kabarin?
1: Tadi mari gak masuk. Ngapain sayangku gak masuk tadi?
0: Ah, itulah Nek. Ah, besok-besok kan Nenek
1: Kalau enggak kemarin aja lah, kini makan sama Nenek sih kok.
0: Onde, sedang siaran. Ah, besok-besok lah Nek. Maren lapor.
1: Besok-besok tuh beko besok-besok lolai.
0: Iya mbak Ale Nek. Ah, besok-besok main kabar Nek. Maren nyo gulejar yang Nenek. Ah.
1: Yo kalau sayangku kan sukonya kayak gitu, bisua lah.
0: Iyo onde, besok kau bakal bahan Nenek lo. Nenek ada yang
1: di sabe hijau lah enak.
0: Onde Allah mau Nek tambah lepa marik mana meko Nek. Nek ada yang nio disapu kok dari Nenek. Ah, kece di TikTok pengen disapa dong Nenek dari Bang Alvan.
1: Oh, Alvan dari mana tuh?
0: Dari Jawa kalau nggak salah Nek. Ah, dari jauh nih. Iya, dari Pulau Jawa.
1: Tuh kirim salam sama Alvannya tuh.
0: Ah, siap Nenek. Langsung didengar.
1: Salam. Udah buat keluarga dia belum?
0: Onde. Nggak tahu warna Nenek.
1: Nggak tahu. Ya nanti tanya sama udah keluarga belum. Nenek tuh nanya, bilang kalau udah keluarga salam-salam semuanya gitu.
0: Oh, siap. Belum kayaknya Nek, dari Jawa Timur Nek. Ah.
1: Oh, dari Jawa Timur?
0: Iya,
1: tuh. Oh, jauh kali.
0: Ah, itulah Nek.
1: Nah, ini salam-salamnya sekarang buat sayangku, buat Dila, Cila, Cici, Sevanoari, Jojo, Aul, siapa nih lagi? Viko, Bunda Queen, sama Kak Uci, Sultan Diterwe, nih, siapa lagi satu lagi yang di meninjau?
0: Pak Amrullah.
1: Nah, Pak Abdullah, Dajes, Ajoani, Ryan, Daardi. Siapa lagi yang ini?
0: Yang mana tuh, Nek?
1: Lupa namanya. Yang namanya lupa, sabungku sajalah salamnya semua yang siap mendengar atau yang mau masuk, yang udah masuk dapat salam manis dari Nenek.
0: Siap Nenek. Oke Nenek, ditunggu lagunya mari putar nanti Nenek.
1: Ya, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nenek sayang. Dan itu dia ya, Nenek Yumna sudah bergabung menyapa kita semua yang sedang masak. Lama bana masak itu gulejar yang kuah. Nde itu kesukaan bana mantap itu nak. Andi rata bawana bahasa Minang di malam hari kok. Dan untuk semua responers yang mau bergabung juga dari telepon atau juga dari kontak di 0821-556-8003 atau 0811-662-930. Sebelum ke lagu Nenek, kita putarkan dulu lagu requestan dari Bang Fendi Kompresan yang sudah bergabung tentunya dari live TikTok kita yang request lagu berjudul Cundamani ya. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Nenek ya. Kalau ngomong tentang Cundamani ini ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti permata terbaik atau permata yang amat berharga. Tapi gimana lagunya? Langsung aja Deni Caknan, Cundamani.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Cynthia dan juga Sadewok berjudul Denok. Lagu requestnya Kang Mas yang sudah bergabung dari live TikTok kita di malam hari ini ya. Sudah membawa kita di menit ke-47. Semakin dekat dengan waktu perpisahan jam kedua, tapi kita belum berpisah. Sedikit cerita tentang lagu ini. Lagu yang bercerita tentang rasa cinta yang tulus dan sangat besar kepada orang tersayang tanpa ingin mengekang. Kata Denok sendiri adalah panggilan sayang dalam bahasa Jawa untuk anak atau gadis perempuan yang manis dan cantik. Waduh, terima kasih ya Kang Mas yang sudah memberikan kita rekomendasi lagu yang maknanya sangat dalam ya, tentang cinta yang tulus, kebebasan mencintai, dan kasih sayang yang mendalam. Dan semoga dari lagu ini mungkin untuk responers yang lagi dicintai secara brutal nih, waduh, semoga mendapatkan cinta yang tulus. Dan kita semua harus punya kebebasan untuk mencintai, dan jangan lupa kasih sayang mendalam ya, karena ikatan emosional yang kuat itu adalah kunci apa? Ya kunci dari suatu hubungan tentunya. Dan tentunya kita belum berpisah responers, masih ada beberapa lagu requestan dari responers kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Tadi ada yang request nih dari live TikTok juga ya, tentunya dari Mas siapa? Mas Bizar yang sudah bergabung bersama kita semua. Dan Mas Bizar ini tadi request lagu dari Rasa Bali. Rasa Bali dari Lavora featuring Enavika. Nah, mungkin untuk responers yang juga mau bergabung ya di malam hari ini, bisa banget langsung aja di 082155668003 atau juga di 0811662930, atau bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Ngomongin juga tentang lagu-lagu yang penuh makna ya, mungkin dari kita ada banget nih yang lagi bingung, lagi denial nih, atau juga lagi dalam pergumulan tentang CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Karena lagu yang akan kita putarkan kali ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha menolak ajakan mantan kekasih untuk balikan karena sudah kadung sakit hati dan lelah disakiti di masa lalu. Jadi ada beberapa poin penting dari makna lagu ini yang menceritakan gimana trauma dan luka hati, karena lagu ini menceritakan tokohnya yang pernah memberi kepercayaan tapi justru dibalas dengan rasa sakit yang mendalam. Juga ada ketegasan menolak mantan, yang mana ungkapan Rasa Bali artinya tidak usah kembali adalah bentuk penolakan tegas agar sang mantan nono lagi ya datang dan merusak ketenangan hidupnya yang sekarang. Juga ngajarin kita bahwa tidak semua orang yang datang kembali layak diberi kesempatan kedua, terutama jika hanya membawa luka yang sama. Ini dia Rasa Bali dari Lavora featuring Enavika.

So Responders gak kerasa udah di menit ke-58. Lagu dari Toton Caribou featuring Wisbecker ini yang berjudul Ngapain Repot juga menjadi lagu penutup kita untuk jam yang kedua. So jangan kemana-mana dulu ya Responders, karena Marin masih akan kembali lagi nanti di jam 8, jam terakhir kita dalam program Nusantara, masih dengan berbagai lagu-lagu daerah yang sudah siap Marin, yang sudah Marin siapkan untuk menghibur dan menemani malamnya Responders. Jadi tetap stay tune terus di www.responradio.com atau 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Dorman Manik, Bilo Langon, akan menemani penghujung jam kedua ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Marin tentunya. Sudah di jam terakhir kita ya di malam hari ini dalam program Nusantara. Dan sudah dibuka jam ketiga ini, jam terakhir kita dengan satu lagu dari Nir berjudul Karena Susayang. Dan karena Marin juga sayang, Marin masih menemani responers. Jadi untuk responers yang mau bergabung dengan berbagai requestan lagu-lagu daerahnya dari tiga budaya, yaitu Batak, Jawa, dan juga Timur, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Gak hanya request lagu, responers juga bisa berkirim-kirim salam atau juga sekedar berbagi kondisi cuaca ya. Kayak Bang Susanto yang hari ini sudah bergabung di live TikTok kita, datang dari daerah Klaten. Katanya Klaten hari ini dingin. Wow wow wow. Kalau di Padang Pariama sih so-so biasa aja sih, tapi kayaknya lebih dingin chat Marin dengan dia deh. Ah, jangan gitu dong Marin. Dan mungkin responders yang udah bergabung requestan lagu ya, selain dari kontak ataupun WhatsApp, mungkin juga bisa bergabung dari media sosial kita. Bisa DM Facebook, Instagram, atau join di live TikTok kita dengan username yang sama, Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini, bisa dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming di website www.responradio.com. Untuk itu, karena sudah ada yang bergabung dari tadi ya, ada kakak Anadar Uli yang lagi galau banget, diminta diputarkan lagu dari Guyon Waton yang paling galau. Kalau yang paling galau biasanya ya kisah romance itu cuman friendzone atau sebatas teman dari Guyon Waton. Wow wow wow wow. Dan juga akan dilanjutkan dengan lagu requestannya Bang Chris, dan itu dan juga ada Bang Farhansyah ya, yang sama-sama enggak sama sih, tapi ini juga kayaknya galau juga deh. Yang satu requestan dari Index AKA berjudul Tresno Tekan Mati, dan ada Pulut Roham dari Jun Munte. Wah, ini mah pada bersaing galau semuanya kayaknya nih. Untuk itu, tanpa berlama-lama, sambil menunggu requestan yang lain, kita dengarkan aja Sebatas Teman, Tresno Tekan Mati, dan Pulut Roham untuk menemani malamnya.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra

0: 93,6 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Gimana? Ada yang relate gak dengan lagu tadi, Pulut Roham dari John Munte? Ada yang lagi relate mungkin, yang tiba-tiba ditinggal, tiba-tiba di ghosting, tiba-tiba aja semua tuh kayak dari yang sebelumnya romantis menjadi sedih kayaknya ya. Karena lagu tadi juga menceritakan bagaimana kisah cinta yang tulus dan sabar dari seseorang yang harus menerima kenyataan pahit ditinggal pergi oleh kekasihnya secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Wah, perih banget ya. Udah Marin bilang tadi kayaknya kita bakal galau banget di segmen pertama, tapi kita gak bakal galau lagi karena sudah masuk nih requestan dari Bang Azam. Stay Chu, sesuai namanya, request lagu yang berjudul Stay Chu, Stay Chu, Stelan Cuek dari Faris Adam ya. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Sianta Rap, Boru Niraja. Setelah Boru Pangguaran, sekarang kita beralih ke Boru Niraja, oke? Dan untuk responders yang juga mau bergabung di malam hari ini, request lagu Let's Go sebelum Marin closing, sebelum Marin menutup perjumpaan kita di malam hari ini, langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau juga bisa dari media sosial, dari Facebook, Instagram, langsung aja DM atau join live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official, dan bisa gabung dari streaming www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jati. Sudah bergabung sama kita Uda Fitro, kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro. Halo, selamat malam Uda.
1: Malin.
0: Iya Uda.
1: Oh ya. Untung Malin dapet 2 kali siaran.
0: Iya Uda, alhamdulillah Uda.
1: Kalau jadwal aslinya jam berapa kemarin?
0: Tadi jam 2 balik udah. Udah nih malam hari kau nih request lagu apa udah?
1: Jadi kalau ma ganti yang si aku enggak, Bang Jojo enggak?
0: Iya udah.
1: Jadi okay. Jangan keluar lagi.
0: Oke. Okay.
1: Halo.
0: Halo.
1: Enggak. Aku dua kali siaran kan tadi kan?
0: Iya udah. Iya udah di malam hari kan ya. Salamnya untuk siapa udah atau request lagu untuk siapa udah?
1: Tunggu. Fokus main lah. Entah, halo.
0: Iya halo. Kayaknya jaringan udah bermasalah udah. Mungkin boleh cari tampe dulu, cari tempat yang lain dulu udah untuk jaringannya.
1: Tunggu. Enggak. Tapi selawat dana di komputer kan atau apa?
0: Light ada enggak udah?
1: Jangan di sini enggak.
0: Enggak, suara udah jelas terdengar di sini udah. Halo? Ya,
1: halo.
0: Halo udah.
1: Halo?
0: Mm-mm.
1: Oh, suara lain di ruang. Tapi main wajah suruh awak kok
0: lain ada nggak udah jaringan udah yang bermasalah.
1: Halo siaran iya. Itu memang kebetulan dapat 2 kali atau bergantian paling.
0: Iya, itu tuh memang ada yang harus ada alasannya udah. Di malam hari kau udah sesuai kau udah nyiarkan lagu apa udah? Atau kirim-kirim salam untuk siapa udah?
1: Lagu-lagu kemarin aku bagi paka-paka dari.
0: Oh udah kita puterin, Awel. Udah kita puterin tadi udah.
1: Oh, kabar baru ya?
0: Udah kita puterin udah.
1: Wah ya. Udah. Tuh. Keduanya anak tuh. Keduanya sudah dibuka kemarin.
0: Sudah.
1: Halo?
0: Iya, halo udah. Oke, sepertinya ada gangguan jaringan dari Uda Fitur ya, kembali Responers. Untuk itu langsung saja Stay Cu dan Buruni Raja akan menemani malam harinya Responers.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Jun Monte khas nih yang sudah request. Judulnya khas, requestan dari Bang Farhansyah ya, yang sudah bergabung di live TikTok kita. Dan kita masih akan mendengarkan berbagai lagu-lagu nih. Ada requestan dari Abang Surya milik Hesti dan juga Bang Sena. Yang satu dari Bang Surya milik Hesti ini request lagu dari Sadewok berjudul Sabar. Oke, kita disuruh sabar di malam hari ini. Serta lagu dari Bang Sena berjudul Bandung Juara dari AOI X Asep Balon X Fani Sabila. Untuk kita responders, kita juga masih akan menemani hingga jam 9 nanti ya, masih dengan berbagai lagu-lagu Nusantara yang sudah ada. Ngomongin tentang lagu dari Sadewok ini, lagunya ini menceritakan banget, mungkin cocok bagi responders yang lagi dalam masa merintis, bukan pewaris ya. Karena lagu ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan sebuah pasangan dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan tentunya juga masalah rumah tangga. Kayaknya cocok banget pengantin-pengantin yang baru ya. Serta pentingnya kesetiaan dan kesabaran sebagai kunci utama untuk melewatinya. Untuk itu, langsung aja Sabar dari Sadewok.

Pelan-pelan asal tetap berjalan, tidak perlu terburu-buru menyamai orang lain. Kegagalan kemarin adalah guru, bukan penentu akhir kisahmu. Syukuri hal-hal kecil agar hati tetap tenang dan bahagia. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah pilihan. Satu kata-kata dari Bang Alvan dan juga rekesan lagu Konco Musra NDX AKA.

dari NDX AKA Konco Mesra tadi menjadi lagu penutup kita di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk semua responders yang sudah gabung di program Nusantara malam hari ini ya. Dan program Nusantara akan kembali hadir lagi tentunya di hari Sabtu mendatang. Dan juga Marin sekaligus mau pamit undur diri. Mohon maaf bila selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan dan lagu yang belum bisa kita putarkan karena keterbatasan sombeng kita. Dan untuk itu Marin pamit dari ruang udara dan siaran yang responders. Kita bertemu lagi dalam program selanjutnya. Tenang aja, setelah ini akan ada program Jaga Malam bersama Uda Aul yang sudah standby nih untuk menemani responders. Tetap jaga kesehatan. Marin sekali lagi pamit undur diri dari ruang udara dan siaran hari ini. Kita bertemu lagi di program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Darboy Gang, Jogja Istimewa.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada malam ini? Ya Responers, kali ini kita udah sampai di weekend terakhir, atau lebih tepatnya malam terakhir di weekend pada minggu ini nih, Responers. Yang berarti besok kita akan kembali menghadapi weekday. Besok akan kembali menjalani rutinitas yang padat ya, mungkin udah buru-buru pagi besok ataupun mengejar sesuatu Responers. Jadi buat Responers, jadi kita lepaskan semuanya di malam terakhir weekend ini bareng Aul dalam program Jaga Malam yang akan menemani Responers dari jam 9 ini sampai jam 12 nanti. Tentunya yang hadir untuk Responers sebagai ruang kebersamaan yang hangat dan ceria untuk menyambut weekday besok nih Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung bareng Aul malam ini boleh banget, yang mau request lagu boleh banget, atau mau kirim lagu ya boleh Responers, keluarkan playlist asik Responers malam ini, boleh banget, nanti apapun beatnya tetap Aul putarkan Responers. Jikalau ada lagunya ya Responers. Nah nanti buat Responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, ataupun WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. So jangan sampai kelewatan Responers. Nah jadi buat

Honors yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita malam ini ya, atau mau pergian ya, mau pergi ke suatu tempat dan itu mungkin di luar jangkauan frekuensi kami. Nah, tenang aja Responders, malam ini aku tetap hadir untuk Responders lewat stream kita di www.responradio.com. So, langsung saja join Responders dan dengarkan Aul Mengudara malam ini. Nah, jadi buat Responders, ya sebelum kita beristirahat dan menyambut weekday, kita habiskan seru-seruan kita malam ini ya Responders. Nah, biar makin seru nanti kita bakalan ngobrolin tentang satu hal yang menarik yang telah dipersiapkan. Nantikan pembahasannya Responders hanya di program Jaga Malam. Oke, kita udah dapat pesan nih Responders, yang pertama datang dari Bunda Dua Putri. Malam Nak Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always dong Bunda. Dalam program Jaga Malam, Bunda Dua Putri request lagu judul Menunggu Kamu dari Anji ya Bunda. Yang kedua judul Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Oke Bunda, salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Nak Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali ya Bunda. Lagunya nanti ditunggu Bunda, nanti aku putarkan. Dan buat responders yang mau bergabung juga, ditunggu ya. Terus ada juga pesan dari Dila nih Responders. New lagu Aul, boleh Dila. Edel Aul, All IS. Waduh, itu lagunya yang diputerin di awal banget tadi Dila sebagai pembuka jam. Ayo ganti-ganti Dila, ganti-ganti. Karena udah diputerin ya, gak bisa Dila. Ganti lagunya Dila. Nanti dikirim kembali pesannya ya. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Bang Alfa nih Responders. Lagu dari Dewi, Dokter Cinta. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pada zaman ini, apakah akibatnya kalau kita tidak mau berubah? Pada zaman ini, kalau kita enggan menghadapi perubahan, maka ada biaya yang harus ditanggung. Kalau perubahan terjadi akibat keadaan darurat, maka perubahannya mudah, tapi biayanya mahal. Sebuah perusahaan yang tidak mau mengubah pola konsumsinya atau pola pengeluaran yang boros, akan tiba pada suatu masa di mana ia mengalami kesulitan keuangan. Tentu untuk membuat peraturan penghematan sangat mudah, tapi biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi semua pengeluaran yang sudah ada, itu sangat mahal. Belum lagi mentalitas anak buah yang harus dibentuk, serta berbagai komponen biaya lainnya. Sebaliknya, perubahan yang disiapkan dengan matang, sulit, namun biayanya murah. Mengambil contoh di atas, mengubah paradigma demi penghematan akan sulit. Namun jika ini secara konsisten dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan akan tidak besar. Sekarang terserah Anda, mau berubah dalam keadaan terpaksa atau tidak? Saran saya, berubahlah sesegera mungkin saat Anda menjumpai ada hal-hal yang harus Anda ubah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Itu dia responor satu lagu special request dari Bunda Do Putri dari Tulus Hati-hati di Jalan. Kayaknya spesial juga buat para responor semalam ini ya, yang mungkin di perjalanan pulang ataupun mau pergi ini. Dapat lagu yang spesial banget nih responor, langsung dikasih Hati-hati di Jalan. Oke, responor, jadi buat responor yang mungkin mau bergabung juga seperti Bunda Do Putri, boleh banget. Nanti responor bisa bergabung di kontak ataupun WA kita di 0821 5566800 03 atau WA kita di 0811 6622 930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Dan awal udah mulai live TikTok nih responders, jadi buat responders yang mau bergabung boleh banget nanti bergabung di Respon Radio 93 official. Dan buat responders yang mungkin mau bergabung boleh request lagu nantinya, atau responders mau kirim lagu buat seseorang spesial banget malam ini, buat doi-nya mungkin atau bestinya malam ini ya, keinget bagi yang keinget besti ya, boleh responders. Ataupun mau kirim salam aja juga boleh responders. Pokoknya responders bergabung, Aul buka ruang kebersamaan buat responders malam ini biar makin asik, makin ceria, makin santai dan makin semangat untuk menghadapi weekday besok responders ya. Dan ditunggu responders yang ingin bergabung. Nah, untuk obrolan kita nanti bakalan bahas di segmen selanjutnya ya responders. So, nantikan pembahasannya karena tema kita malam ini yaitu tentang diri sendiri. Yap, jadi buat responders mungkin yang kurang peduli selama ini sama dirinya sendiri, kurang self love mungkin, nantikan pembahasannya responders. Nah, kita udah dapat requestan di live TikTok kita responders, datang dari Raka yang request lagu dari Pasto Tanya Hati. Oke, habis ini langsung aku putarkan Raka. Dan mungkin langsung saja responders, lagu ini akan menemani malam weekend terakhir kita. Ini dia Pasto Tanya Hati, check to the sound.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responer, satu lagu dari Treasure yang berjudul Boy telah menemani malam kita baru saja ya Responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 37 di jam 9 ini atau jam pertama dalam program Jaga Malam ini Responers. Dan kita udah dapat teman request nih Responers. Yang pertama datang dari Kak Uli yang request lagu dari Last Chill, Tak Pernah Ternilai. Oke, habis ini langsung aku putarkan ya Kak Uli. Terus habis lagu Kak Uli disusul dengan lagu Udah Jazz Responers yang request lagu dari Malaysia nih. Lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, udah ditunggu ya lagunya udah. Nanti antri satu lagu dulu udah, baru lagu udah diputarkan. Oke, jadi buat Responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak 08 21 5566 8003 atau WA 08 11 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di live nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan buat Responers yang mau bergabung boleh request lagu nantinya ataupun kirim lagu asalkan lagunya pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan ya Responers, ayo keluarkan playlist-playlist terasik Responers malam ini sebelum kita menempuh weekday maksudnya Responers. weekend apalagi ya, padahal kita udah sampai di malam terakhir weekend ini. Besok Senin guys, dan besok kita mulai beraktivitas kembali. Mulai padat lagi aktivitas kita Responers. So langsung saja, ini dia Last Chill, Tak Pernah Ternilai. Check to the sound.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, weh, ada kereta, weh. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu spesial request dari Bang Pacapua Responers yang berjudul Unconditionally dari Katy Perry telah membawa kita ke penghujung nih Responers, dan yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun sebelum kita closing nih Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Charlie Puth, Attention ya, sebagai pengantar kita ke closing nanti. Dan langsung saja

Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya, atau jam 9 ini dalam program Jaga Malam. Dan jam pertama akan berakhir, so kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan buat Responers, jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih ada 2 jam lagi dalam program Jaga Malam ini. So, stay bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama, kita putarkan satu lagu dari Linkin Park, Invisible.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, seru-seruan kita masih berlanjut malam ini ya dalam program Jaga Malam. Tentunya masih bareng Aul dan sekarang kita udah sampai di jam 10 ataupun jam kedua dalam program ini Responers. Nah, jadi buat Responers yang belum sempat bergabung di jam sebelumnya mungkin karena masih ada kegiatan ya atau lagi buat tugas Responers. Karena besok dari sekolah ya. Nah, di jam kedua ini Responers tetap boleh bergabung bareng Aul yang mau request lagu atau mau kirim lagu nih atau mau diputerin playlist terasiknya, playlist favorit Responers boleh juga. Nanti bisa bergabung asalkan lagunya pop Indo, barat atau Korea ya Responers, dan tahun rilisnya tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, nanti Responers yang mau bergabung boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat Facebook kita, Instagram ataupun live TikTok kita nih Responers di Respon Radio 93,0 official. So langsung saja bergabung Responers. Nah, di jam kedua ini kita udah dapat requestan-requestannya lagi antri nih Responers. Yang pertama datang dari Bang Stars Helby yang request lagu dari HYBS Responders, tulisannya aku gak tahu cara bacanya gimana ya karena baru pertama kali nih kayaknya, yang berjudul Tip 2. Oke, ditunggu ya, habis ini aku putarkan Bang Stars. Terus disusul dengan requestan dari Dila yang katanya fans berat Edel Responders, request lagu dari Edel Send My Love. Oke, terus ada juga dari Bang Erpan Responders yang request lagu dari Surface yang berjudul Sunday Best. Oke, Responders ditunggu lagunya ya, nanti aku putarkan satu-satu, so jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita lanjut kita dapat requestan terbaru nih Responders, requestan tambahan dari Bang Azam, lagu Faded dari Alan Walker ya. Oke. Oke, ditunggu ya Responers lagunya, nanti putarkan. So jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam responders. Minggu malam seperti ini biasanya jadi waktu yang pas ya buat berhenti sebentar. Setelah satu minggu kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga rumah, urusan rumah, keluarga, urusan rumah maksudnya ya responders, bahkan berbagai kebutuhan yang mungkin telah kita hadapi selama ini. Tapi pernah gak sih responders kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya aku sendiri gimana sih? Karena seringkali kita lebih sibuk memikirkan orang lain, memikirkan anak, pasangan, pekerjaan, kebutuhan rumah, sampai harga kebutuhan ya responders yang terlalu bertambah mungkin. Nah, kita tahu kapan anak butuh perhatian, kapan keluarga membutuhkan kita, tapi kadang lupa mendengarkan diri kita sendiri. Padahal mungkin ada rasa capek yang belum sempat kita akui ya responders, ada kecewa yang masih disimpan, atau ada keinginan sederhana yang terus ditunda karena merasa harus mendahulukan semuanya. Dan malam ini gak apa-apa kalau kita memberikan sedikit ruang untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menyesali semua yang sudah terjadi, tapi untuk memahami perjalanan kita. Karena menjadi dewasa bukan berarti harus selalu kuat. Kita juga boleh bingung, boleh lelah, boleh melakukan kesalahan, selama masih mau belajar dan memperbaiki diri. Jadi sebelum malam ini berakhir, coba tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan ya? Gak perlu langsung mencari jawabannya, cukup dengarkan dulu ceritanya. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjadi tempat cerita untuk orang lain, sampai lupa bahwa diri sendiri juga punya cerita yang ingin didengarkan. Noted ya responders, remember. Tetap dijaga malam responders. Malam ini mari kita dengarkan bukan cuma lagu, tapi juga cerita dari dalam diri kita ya. Dan sebelum kita lanjut, kita udah dapat request nih responders. Yang pertama datang dari Bang Pan, lagu dari Al Ghazali, lagu Galau ya responders. Terus ada juga dari udah siapa ini ya guys, udah Fandi responders, lagu dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oke, ditunggu ya. Dan dari Bang Du ini responders baru, Eight Leaders, dari apa ya, dari Why Don't We gitu ya. Oke, ditunggu ya Bang Dwi lagunya. Nanti lo cek kalau ada. Nah, untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Bang Erpan, Surface Sunday Best. Selamat mendengarkan.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Responers, pernah nggak kita merasa hidup orang lain kok kayaknya lebih mudah ya daripada kita? Lihat orang lain udah punya pencapaian, udah punya rumah, karirnya berjalan, keluarganya terlihat bahagia, sementara kita masih sibuk dengan persoalan yang itu-itu aja selama ini. Kadang dari situlah kita mulai mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing ya responers. Ada yang sedang mengejar pekerjaan, sedang belajar menjadi pasangan yang lebih baik, sedang berusaha memahami cara mendidik anak, dan ada juga yang belajar setiap bulan harus memutar otak supaya kebutuhan rumah tetap terpenuhi ketika pengeluaran semakin besar. Nah, di tengah semuanya, jangan sampai kita mengukur keberhasilan hidup hanya dari apa yang kita lihat. Karena ada perjuangan yang memang gak masuk di media sosial ya responders, ada keberhasilan kecil yang gak mendapatkan tepuk tangan siapa-siapa. Mungkin hari ini kita belum bisa memberikan semua yang kita inginkan untuk keluarga, mungkin masih ada target yang belum tercapai, tapi kalau hari ini kita tetap bangun, bekerja, belajar, menjaga orang-orang yang kita sayangi, dan mencoba menjadi lebih baik dari kemarin, mungkin bukankah itu juga bagian dari sebuah pencapaian responders? Nah, jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri hanya karena perjalanan kita berbeda dari orang lain. Malam ini, coba lihat kembali perjalanan yang sudah kita lewati. Bukan untuk membandingkan diri dengan siapapun, tapi untuk menyadari bahwa ternyata kita sudah melewati banyak hal selama ini. Dan mungkin cerita tentang diri sendiri bukan cuma tentang siapa kita hari ini, responders, tapi juga tentang seseorang yang terus bertumbuh meskipun jalannya perlahan. Responders, tetap temani juga malam ya, karena masih ada cerita lain yang akan kita obrolkan bersama malam ini. Dan habis ini kita lanjutkan ke lagu-lagu yang siap menemani malam kita. Dan ini dia, sebelum kita lanjut, kita dapat requestan terbaru responders dari Bang Surya yang request lagu dari Saint Villane, Beautiful in White. Serta dari Bang Dwi responders yang request lagu dari Agnes Carlson yang berjudul On and On. Oke, ditunggu ya responders. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu dari Alan Walker, Faded, special request dari Bang Azam. So, selamat mendengarkan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal klik atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responnya satu lagu dari Agnes Carlson yang berjudul On and On, special request dari Bang Dwi malam ini. Responners telah menemani kita dan telah membawa kita ke menit 50 di jam 10 ataupun jam kedua dalam program Jaga Malam ini. Nah, yang berarti bentar lagi kita bakalan closing, Responners. Dan sebelum kita closing, kita dapat requestan baru nih, Responners, di kontak kita dari Kak Maria, para berbinar fansnya Sabrina Leanor ya, Responners, yang request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, habis ini ya Kak Maria lagunya. Serta requestan tambahan dari Bang Stars, BTS, Life Goes On, dan Bang Azam, Raffin Lenai, Love Me Not. Oke, Responders, ditunggu ya lagunya nanti. Nanti lo putarkan satu-satu, so jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 10 ini ya, atau jam kedua dalam program Jaga Malam ini. Yang berarti jam kedua akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. So, buat responers, jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam lagi nih responers dalam program Jaga Malam. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana. How did I get here?
2: Hey Raymond.
3: Hola, how are you?
2: Hey Ray.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, malam ini kita masih melanjutkan seru-seruan kita ya sebelum weekday besok. Dan sekarang kita udah sampai di jam 11 ataupun jam ketiga dalam program Jaga Malam ini. Tentunya masih bareng Aul Responers yang akan memutarkan lagu-lagu pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Oke, Responers, jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di 2 jam sebelumnya ya, karena mungkin masih berada di aktivitasnya atau masih di luar bareng teman-temannya ya, karena weekend ya, siapa tahu ya Responers. Nah, malam ini Responers boleh banget bergabung, sisa 1 jam lagi Responers, ini jam terakhir. Nah, gak ada lagi jam keempat ataupun kelima ya, so ayo gabung di kontak 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita di live nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, di jam ketiga ini udah ada antrian yang ngantri buat diputarkan ya nanti Responers. Yang pertama ada requestan dari Kak Pudan, lagu dari Katy Perry yang berjudul The One That Got Away. Boleh Kak Pudan, ditunggu ya habis ini aku putarkan. Terus ada juga dari ke aku Responers yang request lagu dari Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu. Dari Bang Surya satu lagi Responers yang request lagu dari Tom Odell, Another Love. Boleh. Terus dari Bang Stars Helby yang request tambah lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Supermarket Flowers. Oke, ditunggu ya Responers lagunya, nanti lo putarkan satu-satu. Dan kita dapat salam-salam nih Responers. Yang pertama datang dari Bang Surya. Salam-salam Cie, Bang Awul. Dan spesial buat Abang Awa, tanggal 15 Biswa lamaran Bang Awul. Oke, don ya Bang Surya. Semoga acaranya lancar ya tanggal 15 itu. Bang Surya, abangnya ya. Terus kita dapat kata-kata nih Responers dari Kak Pudan. Aul mau titip kata-kata, boleh, apa kata-katanya? In another life, semoga lo punya kesempatan untuk sesekali aja menerima gua, untuk sekali aja mencoba berjalan bareng gua, dan sekali aja kita bisa coba bangun hubungan. Waduh, Responers. Oke, langsung saja Katy Perry, The One That Got Away.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Responers, ada satu hal menarik dalam perjalanan hidup kita. Kadang kita baru sadar kalau diri kita udah berubah ketika melihat kembali kebiasaan kita beberapa tahun yang lalu. Dulu mungkin kita bebas menentukan mau pergi kemana, membeli apa, atau menghabiskan waktu seperti apa. Sekarang, ada banyak hal yang harus dipikirkan sebelum mengambil keputusan. Bukan berarti kehidupan sekarang kehilangan keseruannya, hanya saja prioritas kita mulai bergeser, responders. Dulu mungkin yang dipikirkan adalah keinginan kita sendiri ya. Sekarang ada keluarga yang ikut menjadi pertimbangan, ada kebutuhan rumah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sampai hal-hal kecil seperti uang belanja yang harus cukup sampai akhir bulan. Menariknya perubahan itu sering terjadi tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita menjadi lebih berhati-hati, lebih banyak berpikir sebelum berbicara, lebih memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekedar ingin. Dan mungkin itulah salah satu bagian dari proses menjadi dewasa, responders. Kita tidak harus kehilangan diri kita yang dulu, kita hanya sedang belajar membawa diri yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Masih boleh punya mimpi, responders. Masih boleh punya hobi, masih boleh tertawa karena hal-hal sederhana, bahkan di tengah kesibukan, kita tetap membutuhkan sesuatu yang membuat kita merasa menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau akhir-akhir ini hidup terasa penuh tanggung jawab, jangan lupa sisakan sedikit ruang untuk hal yang membuat hati terasa ringan. Karena menjadi seseorang yang bisa diandalkan bukan berarti harus menghilangkan seluruh keinginan pribadi, responders. Kita tetap manusia dengan cerita, mimpi, dan sisi diri yang ingin terus berkembang. Responders, lanjutkan malam minggu ini bersama Jaga Malam ya. Semoga setiap lagu dan obrolan malam ini bisa menjadi teman dalam perjalanan cerita kita masing-masing. Dan kita dapat requestan terbaru nih, responders. Yang pertama datang dari Uda Fitro yang request lagu dari Noah, Tak Lagi Sama. Terus dari Kapudan yang request tambahan dari Erni Zakri featuring Ade Govinda masing-masing. Dan dari Bang Azam Stay True, responders, yang request lagu dari Edel, Set Fire to the Rain. Oke, responders, ditunggu ya lagunya, nanti lo putarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, tentunya di 93.6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

Responers, dalam cerita tentang diri sendiri, ternyata nggak semuanya harus punya akhir yang sempurna ya. Ada keputusan yang ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, ada rencana yang harus ditunda, ada kesempatan yang terlewat, dan ada juga keinginan yang sampai sekarang masih kita simpan dalam hati kita karena belum bisa diwujudkan. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan, seandainya waktu itu aku memilih yang berbeda, seandainya dulu lebih berani, seandainya dulu nggak terlalu takut gagal, seandainya dulu mengambil kesempatan yang datang. Tapi hidup nggak punya tombol untuk mengulang halaman yang sudah dilewati ya responders. Yang bisa kita lakukan adalah melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Kesalahan bukan selalu tanda bahwa kita gagal. Bisa jadi dari situlah kita belajar mengenali diri sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang harus diperbaiki, dan keputusan seperti apa yang lebih bijak untuk hari ini. Jangan sampai satu bagian cerita membuat kita lupa bahwa masih banyak halaman lain yang bisa ditulis. Mungkin sekarang kita berada di fase yang berat ya responders. Pemasukan harus diatur lebih berhati-hati, kebutuhan keluarga semakin banyak, atau ada rencana pribadi yang harus menunggu lebih lama. Gak apa-apa responders, menunda bukan berarti menyerah ya. Kalau ada sesuatu yang masih ingin kita perjuangkan, simpan baik-baik harapan itu. Gak harus langsung besar, mulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Karena cerita diri sendiri bukan tentang bagaimana semuanya berjalan sempurna, tapi tentang bagaimana kita tetap memilih melanjutkan perjalanan sambil membawa pelajaran dari setiap hal yang pernah terjadi. Responders, tetap bersama Jaga Malam ya. Nikmati minggu malam ini dengan tenang karena masih ada satu bagian cerita yang akan kita bicarakan setelah ini. Untuk itu kita lanjut responders ke satu lagu special request dari Kak Daisy yang baru bergabung di live TikTok kita ya responders. Lagu dari Ariel Noah dan Divki Khalif yang berjudul Cinta Yang Diam. Langsung saja, check to the sound.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Responers, gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan tentang cerita diri sendiri. Malam ini kita belajar bahwa ternyata diri kita punya begitu banyak cerita. Ada tentang pilihan, perubahan, tanggung jawab, kesalahan, impian, sampai hal-hal kecil yang mungkin gak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Dan mungkin setelah menjalani satu minggu yang cukup panjang, ada baiknya kita berhenti sebentar dan melihat diri sendiri dengan lebih baik. Bukan dengan pertanyaan, kenapa ya aku belum seperti orang lain, tapi coba ganti dengan apa yang udah berhasil aku lewati sampai hari ini ya. Karena bisa jadi, sesuatu yang menurut kita biasa saja, sebenarnya adalah pencapaian yang cukup besar. Berhasil menjaga keluarga, tetap bekerja ketika keadaan sedang sulit, berusaha memahami pasangan, belajar menghadapi tingkah anak, atau sekedar tetap menjalani hari ketika pikiran sedang penuh. Semua itu punya nilai, responers. Jadi kalau malam ini ada bagian dari hidup yang belum sesuai harapan, jangan buru-buru menganggap ceritanya selesai. Masih ada hari esok, masih ada kesempatan untuk belajar, memperbaiki, mencoba lagi, dan menulis halaman yang baru. Karena hidup bukan tentang memiliki cerita yang sempurna, hidup adalah tentang berani menjalani cerita kita sendiri. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Arctic Monkey yang berjudul I Wanna Be Yours. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya responers, kita sudah sampai di penghujung jam 11 ataupun jam ketiga atau jam terakhir dalam program Jaga Malam ini, responers. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita dalam program ini. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah bergabung bareng Aul dari jam 9 tadi ya sampai jam 12 sekarang. Udah 3 jam berlalu, responers. Terima kasih banyak, responers. Dan buat responers yang mungkin gak sempat bergabung, program Jaga Malam bakalan hadir kembali di hari Sabtu dan hari Minggu depan, responers. Di jam yang sama, jam 9 sampai jam 12. So, jangan sampai ketinggalan ya, responers. Nah, karena berada di penghujung jam, aku minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran ya. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, responers. So, selamat malam, responers. Selamat beristirahat. See you and bye-bye. Semangat ya besok, responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Buat respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 08215566803. Ya, buat respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, langsung saja gas ya. Dan di pagi hari ini kita akan bahas tema tentang terkait dengan aktivitas-aktivitas gengsi yang biasa dilakukan tentunya. So, buat respon semuanya stay tune terus di 93,0 FM. So, Viko buka ya jam pertama ini dengan judul Adra Melewatkanmu.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sikap gagah perlu untuk mengatasi berbagai kesulitan. Dalam menghadapi kesulitan, jangan bersikap kacau. Tetaplah berjuang. Sun Tzu, ahli perang dari Cina, berkata, prajurit yang baik menempatkan dirinya pertama-tama di luar kemungkinan untuk kalah, kemudian menunggu hingga datangnya kesempatan untuk mengalahkan musuhnya. Artinya kita dapat menyusun rencana perang taktis atas dasar perubahan apapun yang mungkin terjadi di dalam gambaran strategis itu. Dalam kejuaraan dunia rugby 2003 di Australia, tim Inggris begitu gagah melawan Australia. Saat itu Australia adalah juara dunia bertahan. Inggris belum pernah menjadi juara. Pertandingan sudah diperpanjang. Hasilnya masih seri. Tinggal beberapa detik sebelum pertandingan harus diperpanjang untuk kedua kalinya. Johnny Wilkinson tampil menjadi pahlawan tim Inggris. Ia adalah orang yang mengubah segalanya. Dalam sisa waktu yang tinggal sedikit, ia membuat gol yang paling bersejarah. Akhirnya, tim Inggris berhasil memenangi pertandingan itu dengan gagah. Saran saya, teruslah bersikap gagah dalam menghadapi setiap persoalan Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responer dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi ya, bersama dengan Viko tentunya yang semangat banget nih buat nemenin pagi responer semuanya hari ini. Ya, buat responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, pagi hari ini kita ngebahas tentang perlu gak sih jauh-jauh ya dari HP di pagi hari. Ya, responnya semuanya, masalahnya bukan HP itu jahat nih, justru HP adalah alat yang bagian penting juga dari kehidupan kita sebagai manusia ya. Misalnya kerja pakai HP, komunikasi pakai HP, cari informasi pakai HP gitu ya kan. Cari informasi pakai HP, bahkan alarm bangun tidur pun pakai HP gitu ya. Tapi persoalannya adalah kapan sih terakhir kali kita bangun tidur tanpa langsung memberikan perhatian kita kepada handphone kita? Karena seringkali bangun pagi aja kita udah disuguhi puluhan hal, ada yang mungkin chat belum dibalas, notifikasi, berita baru, postingan orang lain, atau masalah kerjaan yang sebenarnya perlu kita pikirkan pagi-pagi. Dan tanpa sadar semuanya, hal pertama yang memenuhi kepala kita bukan apa yang kita lakukan hari ini, tetapi apa yang sedang terjadi di dunia HP kita. Nah, ini yang menarik responer, bayangkan kita bangun pagi kondisi pikiran kita tuh kan masih fresh ya. Tapi 5 menit pertama langsung melihat berita yang bikin kesel, lalu bikin buka media sosial teman sedang liburan. Wah, enak banget gitu hidupnya. Lalu buka WA ada pesan yang balas dari atasan bilang, "Pagi nanti kita bahas kerjaan kemarin ya," gitu. Jadi kita belum mandi, belum sarapan, tapi otak udah langsung kerja kayak lembur ya. Belum lagi kalau kita punya kebiasaan scroll tanpa tujuan. Awal cuma mau lihat satu video jadi 5 jadi 10, tiba-tiba kita sadar ya kita sebenarnya mau ngapain sih dalam hidup ini gitu ya. Bangun pagi langsung buka HP atau kalah atau bangi, ketika kita bangun kita langsung prepare. Dan yang lebih bahaya bukan cuma soal waktu kita yang hilang, kadang kita kehilangan momen pagi kita sendiri, momen ngobrol dengan pasangan, momen sarapan bersama keluarga, momen menikmati kopi bersama, momen melihat matahari pagi, atau sekedar duduk sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, hari ini sebenarnya mau ngelakuin apa. Jadi apakah kita harus jauh-jauh dari HP setiap pagi? Menurut Viko enggak, ya enggak, tapi jangan ekstrim. Gak perlu langsung berubah menjadi orang bangun tidur langsung melempar HP keluar jendela, bukan begitu. Yang penting adalah dengan biarkan HP menjadi hal pertama yang mengendalikan perhatian kita. So stay tune di 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko ya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Yang baru bangun, yang lagi siap-siap kerja, yang lagi macet-macetan, yang lagi bikin kopi, semoga paginya menyenangkan ya. Viko ingin mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak menohok nih. Begitu bangun tidur, yang pertama kali kita cari apa sih gitu, HP atau pasangan? Dan jangan ya, mungkin kita sendiri bisa jawab hal ini dalam hati ya. Berapa banyak sih dari kita yang baru buka HP tapi langsung meraba-raba kasus cari handphone nih. Handphone di mana nih? Handphone di mana nih? Ketemu, lihat jam terus bilang ah cuma sebentar ngecek scroll gitu ya. Gimana kalimat cuma sebentar ini biasanya berbahaya nih. Karena 5 menit kemudian tahu-tahu udah ngelihat mantan SMA sekarang udah buka usaha coffee shop misalnya. Duh, niat awalnya cuma pengen matiin alarm gitu ya. Nah, pagi hari ini kita ngobrolin perlu gak sih jauh-jauh dari HP di pagi hari. Dan kita ngebahas 3 langkah sederhana. Ya, masalahnya gini Respon, apakah HP itu musuh kita? Ya, di mana ternyata HP itu membantu banget ya. Kita kerja dari HP, komunikasi dari HP, cari jalan pakai HP, pesan makanan pakai HP, bayar ini itu pakai HP gitu ya. Bahkan sekarang bangun tidur pun kita dibangunkan handphone di alarm gitu ya. Dan kita... Justru hari ini banyak orang yang dikendalikan oleh handphone nih. Bangun tidur notifikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, email, berita, grup keluarga. Belum lagi grup kantor, grup RT, grup alumni ya. Entah semuanya itu masuk bersamaan. Dan akhirnya sebelum kaki kita turun dari tempat tidur, otak kita sudah masuk ke dalam kehidupan orang lain. Coba bayangkan kalau kita bangun tapi mata masih setengah terbuka, rambut berantakan, nafas ya masih bau naga lah istilahnya begitu. Tapi tangan sudah scroll gitu ya. Dan hidup kita terus begitu dan berlanjut ya dari hari ke hari. Kita cuma sedang melihat potongan terbaik dari hidup mereka lalu membandingkan dengan versi kehidupan kita yang baru bangun tidur. Ya gak fair dong, belum selesai nih tiba-tiba masuk ke pesan kerja pagi nanti tolong dicek ya ini itu gitu ya. Nah, respon semuanya. Makanya kadang kita tuh dibutuhkan di pagi hari bukan informasi baru ya, bukan notifikasi, tetapi sedikit ruang untuk kepala kita bernapas. Dan Viko yakin bahwa ada yang sekarang sedang mendengarkan sambil melakukan ini gitu ya. Satu tangan pegang HP, satu tangan pegang kopi. Dan gak usah malu untuk mengakui bahwa kita sedang melakukan hal-hal tersebut. Jadi apa nih solusinya? Apa yang harus kita detox? Apakah kita harus detox digital ataukah 1 jam tanpa HP? Ya harus bangun lalu meditasi 45 menit? Gak perlu, kita cuma perlu mulai high kecil. Aduh, kasih jeda 15 menit sebelum bangun. Jangan langsung scrolling, minum air, ke kamar mandi, buka jendela, rapikan tempat tidur, atau sekadar duduk dan menikmati kopi di pagi hari. Matikan notifikasi yang gak penting, karena gak semua harus kita tahu sekarang juga ya. Kalau ada seseorang upload makanan jam 6 pagi, percaya deh kita masih bisa hidup kalau mengetahuinya jam 7. Jadi jauhkan HP dari tempat tidur, bukan karena HP itu berbahaya, tetapi karena kalau HP ada di sebelah bantal, godaan untuk ngecek akan jauh lebih besar. Taruh sedikit jauh, biar kalau mau ngambil minimal kita harus bangun dulu. So that's it great ya, karena tujuan kita bukan menjadi manusia yang anti teknologi. Tujuan kita adalah menjadi manusia yang bisa menentukan kapan sih teknologi itu harus masuk di dalam kehidupan kita.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

0: 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani Responer semuanya di pagi hari ini. Buat Responer semuanya di pagi hari ini yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Buat Responer semuanya di program Semangat Pagi yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, langsung aja DM Viko 082155668003. Anyway, Responer semuanya gak kerasa ya, sudah 1 jam berlalu nih. Kita akan lanjut nanti di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.
1: Aku hanya ingin ketenangan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.